0: skipper SDS Astana Team Matteo Maluseli menjuarai peringkat pertama Lee Tour di Langkawi 2026 dari Shah Alam ke Kampar dengan catatan 4 jam 6 minit 53 saat. Riley Pickrell dari Modern Adventure Pro Cycling menduduki tempat kedua, diikuti Fernando Gaviria Rendon daripada Charger Rural Seguros RGA dengan catatan masa sama. Kemenangan itu membolehkan Maluseli menyarung jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan selain menguasai jersey biru dengan 15 mata. Jersey Polkadot Raja Bukit pula menjadi milik Petra Rikunov yang mengumpul 4 mata. Pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli meraih jersey pelumba terbaik Asia selepas tamat peringkat pertama Lee Tour di Langkawi 2026. Aiman turut menduduki tempat ke-6 keseluruhan, 6 saat di belakang pendahulu. Dia mengubah percaturan daripada memburu jersey Raja Bukit kepada pecutan pertengahan selepas gagal menyertai kelompok pemisah pada awal perlumbaan. Bagi peringkat kedua dari Taiping ke Gunung Jerai hari ini, Aiman mahu menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat ketiga. Sekian Warta Perak 8 pagi, terus ikuti perkembangan berita dari dalam negeri di laman Facebook Berita RTM. Assalamualaikum.
1: Ada, kau menahu ke hijau?
2: Pada hari ini dalam tahun 1987, Sultan Perak Sultan Azlan Muhyiddin Shah ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah telah berkenan mencemat duli merasmikan pembukaan lebuh raya Ipoh Cangkat Jerit. Projek lebuh raya sepanjang 55 km ini telah memendekkan perjalanan dari utara ke selatan sejauh 30 km. Dalam titah baginda, lebuh raya ini bukan sahaja dapat mengurangkan jarak perjalanan tetapi ia juga merupakan kemajuan di bidang rangkaian perhubungan dan perkhidmatan pengangkutan di bahagian utara negeri Perak. Lebuh raya ini ialah sebahagian daripada projek permodenan jalan raya sejajar dengan matlamat pembangunan negara yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dengan perasmian lebuh raya ini, sektor perindustrian, perdagangan dan pelancongan dapat ditingkatkan sekaligus memberi kemajuan serta pembangunan yang mampan khususnya untuk negeri Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
2: Nak layar pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Badan ni? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak balik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
3: Ramai orang pergi kerja tak pasal niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So, ramai orang tak pasal niat tapi nak pergi kerja. Pasal niat tak? Aku nak bekerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So, yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?

0: dengarkan Pera FM, pagi kumar pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Bersama selebriti jemputan, setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pera FM, GEGO Pagi Pera FM untuk
1: Baik, dah masuk di jam yang berikutnya. Borak Gegar Pagi hari Isnin hari ni, Mira.
2: Ya, yeah, selamat pagi semua. Lalu macam excited sikit.
1: Excited sebab apa?
2: Sebab kita lain.
1: Lain?
2: Lain, hari ni ada yang berwajah baru.
1: Oh, berwajah baru. Dia wajah dia wajah yang macam mana tu?
2: Wajah lama je.
1: Wajah sama je lah. Okay.
2: Dan lama je.
1: Tapi dia ada muka dimah dia.
2: Ya ke?
1: Dia memang setiap kali segmen dia ada muka dimah.
2: Okay.
1: Jadi kita nak dengar muka dimah dari beliau tu sendiri.
3: Burung merpati dua sejoli. Burung merpati dua sejoli. Yang single tu apa cerita? Hinggap di dahan pohon meranti. Happy good morning, selamat pagi Mira, Finas dan Eji. Moh kita mulakan Gegar Pagi.
1: Itu dia Eji Hafiz pagi ni.
2: Okay, itu macam, mana Api kan? Api dah jadi muda.
1: Api dah jadi muda. Tapi kalau kata, baru nak tanya, AJ okey ke hari ni Isnin? Tapi lupa pula, dulu kita kan kuat hari Isnin.
3: Teman dah biasa lah Isnin.
1: Biasa kan, dengar dulu kan.
3: Orang panggil apa?
2: Pernah bersama.
3: Pernah bersama, come back.
2: Reunion.
1: Cuma tak cukup seorang je lah lagi kan.
3: Reunion, siapa seorang ni?
1: Lari.
3: Teman lupa dah serik ya, minta maaf.
1: Itulah dia kawan. Bila time susah ingat, bila time senang segitu
3: itu,
1: je.
3: Itu manusia normal.
1: Normal lah.
2: Normal pada AG ke
1: macam betul
3: yang
1: lah.
3: Yang penting bila kita buat salah tu, kita minta maaf. Minta maaf dia.
1: Esok buat lagi. Esok hari lain. Esok perkara lain.
2: Kalau maaf tak diterima. Kalau maaf tak diterima.
3: Janji kita dah minta maaf lah. Minta dia lah.
1: Tapi orang lelaki dia jarang macam tu.
2: Lea,
3: ni manusia kan. Manusia ni sifat dia baharu, berubah-ubah.
1: Betul lah. Terutama sekali macam AJ dia berubah. Hari ni lain, esok lain, lusa lain.
3: Mesti lain lah. Sekarang dah ada rambut kan. Dulu kita konti Isnin tak ada rambut kan.
1: Ya, dulu rasa macam baby. Dulu macam baby, mak dia baby.
2: Panggil baby.
1: Ya, jenuh nak ngajar AJ. Panggil betul-betul. Panggil dia baby.
3: Pelat lo. Masih pelat. Umbun-umbun pun bergerak lo.
1: Betul. Kadang-kadang AJ kuat sangat tu AJ. Redes sikit.
2: Kita kena urut lah.
1: Memang risau sebab sesama menipu pula gaji pagi kan.
2: Selalunya seorang je menipu. Dia dah dua pula
1: menipu. Jadi AJ okey lah pagi ni kan.
3: Alhamdulillah perjalanan
2: semua paling awal ni.
3: Cuaca pun okey. Biasa-biasa yang diorang-diorang jemputan lain semua lambat
1: Tak ada lah macam tu.
2: Tak boleh.
1: Lambut saja AJ.
2: Ini boleh menyebabkan apa perangai.
3: Tapi diorang memang lambat. Teman yang paling awal lah.
1: Okey. Semua okey.
2: Saja je nak puji AJ. Mira tanya tu.
3: Special tu kan, manusia tak pernah jujur.
2: Kalau belakang kutuk je.
3: Teman dah tahu dah.
1: Tak baik AJ cakap macam tu. Dosa tau. Depan kawan-kawan dia akan main lagi AJ
3: Oh iya ke? Okey tak apalah. Lupakan pasal tu. Sebenarnya teman, sebelum tu terima kasih kepada semua. Semoga sihat. Sebenarnya hari ni teman nak bagi tahu, tak ada kena-mengena tiba-tiba. Hari ni sebenarnya excited teman sebenarnya. Malam ni nanti kita ada perlawanan bola sepak Asian. Piala Asia lah kan. Malaysia bertemu dengan Indonesia. Hari tu kita dah menang 3-0. So malam ni kita nak menang lah. Kena menang lah dengan Indonesia. Tahu tak lawan dekat mana?
1: Kita ni acara suka dia congkak.
3: Sebab apa teman promote ni semua beritahu? Sebab teman juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada RTM Malaysia. Kerana sebab RTM Malaysia yang menyiarkan siaran langsung. Last minute ni sepatutnya tak ada. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, dengar keluhan rakyat. Kita nak bola.
1: Dapat.
2: Itu tengok statusnya.
3: Lepas ni teman pergi ke Sepuri ni.
1: Lepas ni 2 bulan lah AJ kat Kesempuri AJ
2: Lepas ni jangan cari AJ kat sini.
3: Memang betul pun bola malam ni. So boleh tengok dekat RTM lah. RTM Click boleh.
1: Ya, kita ada saluran sukan kita. Jadi boleh saksikan secara langsung. Okay, baik AJ, hari ni kita nak cerita mengenai apa Mira?
2: Tadi katanya nak tajuknya dengan sebab sekarang ni kan baru je. Hari ni pun permulaan
1: pelajar-pelajar kita.
2: Cikgu-cikgu juga yang baru saja dapat penempatan minggu lepas.
1: Okey.
2: Hari ni hari pertama. Jadi bersempena dengan orang kata berita baik tu. Kita dah buat tajuk Berat Gegar pagi hari ini. Pengalaman pengalaman ataupun kisah koma bila koma keluar rumah ataupun bila anak-anak koma belajar jauh-jauh ataupun koma sendirilah.
3: Kisah dia ada aku kisah.
1: Yelah, sebab sekarang ni kan student-student minggu depan diorang pergi ke universiti masing-masing.
2: Betul.
1: Kan? Macam-macam nak terbang ke luar negara.
2: Betul.
1: Untuk menyambung pengajian dan sebagainya. Jadi perasaan mak ayah tu macam mana? Sebab sebelum ni walaupun mungkin anak-anak duduk asrama, jadi kita tahu kan keadaan dia macam mana. Mungkin kali ni bila anak-anak dapat belajar jauh luar negara, jadi macam mana perasaan? Memanglah sedih, memanglah risau dan sebagainya kan. Mungkin boleh kongsikan sebab kita pun je anak-anak kecil lagi.
3: Benarlah kan.
1: Atau asrama pun hidup lagi.
3: Tak nak lah.
2: Ya, macam macam bila tengok dekat media sosial baru-baru ni yang dapat penempatan tu, dia tengah jaga mak ayah dia sakit.
1: Betul.
2: Tapi dia dapat sambung kiranya jadi cikgu dekat Sabah. Jadi dia nak tinggalkan mak ayah tu, berat lah.
1: Betul.
2: Sebab ialah mak ayah dia sakit, dia lah yang menjaganya.
3: Mesti dia pergi juga tak?
2: Tak sure.
1: Kena pergi. Bukan apa, sebab kita ada fikir kejayaan akan datang. Siapa yang nak menanggung keluarga dia?
2: Betul.
1: Wait, itu penting sekali.
2: Orang kata
1: ni,
2: itu pun boleh mengubah masa depan.
1: Betul.
2: Tapi itulah masa
3: dia sekarang. Kalau kata realiti dia, mak ayah kita akan pergilah. Kalau ikut kan, kita ni lama lagi nak hidup.
1: Betul.
3: Betul.
1: Kita pun belum tentu lama juga.
3: Tapi kadang-kadang kalau kita fikir, terpulang pada individu lah. Sebab kita bila kan orang pernah kita dengar, kita tak duduk dalam kasut orang tu kan. Itu betul. Itu sangat betul lah.
1: Betul.
3: Kalau dia dah buat keputusan untuk tak nak kerja tu, nak jaga mak ayah, itu keputusan terbaik untuk dia. Tapi kalau dia rasa nak pergi kerja, itu keputusan terbaik. Kita ni tak boleh lah nak mendesak-desak cik.
1: Betul. Sebab kadang kita marah-marah dia, kau tak tahu, kau tak kena. Ujian kita berbeza-beza.
3: Kita tak duduk dalam kasut orang tu. Tapi tu lah, nak duduk dalam kasut dia buat apa kan. Kadang-kadang kasut pun berbau. Apa semua.
1: Berbau tak sama pula kan.
2: Dia pusing kat situ.
1: Dia memang dia memang banyak pusing.
3: Tapi dia apa, Mira kata topik tadi keluar rumah kan.
2: Keluar
3: so
2: rumah.
3: Macam mana perasaan kan? So Mira punya ni tak ada anak lagi lah. Confirm tak ada anak kan. Tapi pernah
1: perasaan dia dulu keluar.
3: Dah start keluar.
2: Ada anak tekak je lah.
3: Oh, pernah belajar kan tinggal.
2: Pernah. Itulah Mira nak cakap. Perspektif Mira
3: lah.
2: Perspektif Mira walau betul tu. Perspektif Mira sebagai seorang pelajar yang keluar daripada rumah sendiri. Tak ada rasa apa pun. Rasa macam enjoy lah.
1: Rasa enjoy pun.
3: Nak neraka
1: rumah tak best. Rasa enjoy.
2: Tolong tutup radio mak ayah saya.
3: Aku punya tunggu kau ada benda sedih.
1: Ya kan, tak ada sifat air mata orang pun tak ada.
2: Rasa macam cepatlah balik. Kan tengah daftar tu, cepatlah balik. Kita dah tak sabar ni sebab kita memang belajar pun tak jauh. Setakat Perak juga, dalam Perak juga. Jadi bila dekat Tanjung Malim je, kita
3: tetap
2: rasa tetap rasa tak jauh. Tapi itulah, cepatlah balik. Kita nak duduk sini seseorang ni. Kita memang masuk ke duduk seseorang.
3: Padahal cepatlah balik tu, boyfriend aku tunggu tu.
2: Bukan.
1: Nak keluarkan boyfriend.
2: Bukan. Tapi sebagai perspektif anak yang memang duduk kat rumah, bila kita dah keluar jauh ni, kita tak sabar-sabar. Kalau boleh, orang kata tak nak duduk rumah pun. Kita nak muda kan.
3: Berdikari lah.
1: Sebab mungkin kita dah set dalam kepala, habis je kita sekolah, kita akan sambung belajar.
3: Betul.
1: Jadi semua dah set dalam kepala yang macam tu.
2: Betul.
1: Kalau macam Eji sendiri, lari daripada rumah.
3: Teman lu pengalaman keluar rumah tu masa umur 6 tahun lah.
1: Oh, 6 tahun.
3: Tadika.
2: Masalahnya memang semua macam tu. Semua ada kisah macam tu.
1: Kecil-kecil dah buat.
3: Tapi kalau kata betul-betul teman sekolah asrama, dia kata satu lah.
1: Kata satu lah.
3: Sekolah agama.
1: Tapi memang nawai tu memang nak pergi ke atau dipaksa ke atau memang...
3: Kita
2: memang minta
3: masa ke? Form 1... Dah jenam dah form 1 macam tu, kita ikut je kan. Apa mak ayah kata, kau pergi sekolah agama, kita pun pergilah. Kita pun ingat, sekolah agama, maksud asrama. Kita dalam kepala kita best kan.
1: Pakai jubah putih.
3: Best. Mungkin jumpa tak kawan-kawan.

0: kan baru pergi sekolah agama. Sekolah agama pergi sekolah.
1: Jadi masa sepatutnya selalunya 2 jam tu adalah waktu tidur, 4 sampai 6 tu kan. Tiba-tiba kena bangun awal,
0: kena bangun awal. Sepatutnya kena bangun lah tu.
1: Kena bangun lah sepatutnya. Betul.
2: Tapi baguslah AG tak lari lah. Kan ada setengah kalau dengar, sebab kecil lagi masa tu, tapi dah dipaksa masuk asrama, kena ikut mak ayah. Larilah
0: pada. Tapi tempat larilah tu 6 bulan tu. Sejarah dia yang bulan ke-6 tu, tempat lari balik kampung. Lari balik kampung seminggu tak sekolah. 7 hari masa tu. Tok Wan kita ni sayang kita kan. Macam kita manja sikit. Dia macam ikut je kita apa-apa. Tapi lah masa 6 bulan tu banyak kisah lah. Tipu sakit tu biasa, normal.
1: Itu normal.
0: Teman ada asma. Ni kelakar. Teman ada asma. Memang ada asma. Kan? So teman tiap-tiap minggu kata asmanya. Pergi dekat hospital. Tok Wan akan datang. Pergi dekat hospital. Pergi dekat emergency tu. Kan dia check kan. Tak ada bunyi apa-apa.
1: Dia nak tipu doktor macam mana.
2: Dia lah buat bunyi tu kan.
0: Kan asma kan ada bunyi macam nafas kan. Kita pun teran. Mana bunyi tak datang. Mana bunyi tak datang.
2: Gigi betul tu.
1: Gigi betul kan.
0: Itu pengalaman masa budak lah.
1: Itu pengalaman budak-budak. Dan juga kalau korang nak kongsikan bersama-sama kami, boleh juga sangatlah dialu-alukan WhatsApp kita, Mira.
2: 0102007055. Kalau korang nak komen pun boleh dekat TikTok ni. Kita tengah live sekarang ni, tengah baca dalam komen ni.
1: Dan juga kalau nak telefon kita pun boleh 545-8559. Jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman kali pertama anda keluar dari rumah untuk sambung belajar, kerja dan sebagainya.
2: Bukan anda lah,
1: mak ayah anda juga pun perasaan nak melepaskan anak kesayangan yang dah dijaga selama 18 tahun tu.
0: Betul.
1: Keluar. Ataupun kalau dulu-dulu anak kahwin baru keluar dari rumah.
0: Betul.
1: Dulu-dulu perasaan tu macam mana.
2: Betul. Sebab anak kecil lagi kan. Yang berdua ni.
1: Tapi dah fikir jauh dah je
2: kan. Macam mana nanti nak menghadapi tu.
0: Teman dah hayal lah. Anak teman nak keluar lah ke.
1: Ikut panggil aku ke.
2: Tadi AJ cakap anak AJ masa kecil 6 tahun kan. Nak keluar dari rumah. Anak-anak sekarang ada tak lagi? Kalau tanya Finas, takut sebab kecil lagi.
1: Kecil lagi kalau keluar.
2: Anak AJ ada tak?
0: Macam mana?
2: Perangai macam tu. Nak keluar rumah, nak lari rumah.
0: Tak ada.
2: Marah, kena marah sikit dalam rumah.
0: Tak ada. Dia anak teman memang tak main dekat luar sorang-sorang. Dia akan ajak air. Sebab teman didik nak main apa-apa dekat luar dengan teman.
1: Sama-sama.
0: Bagus. Sama-sama.
1: Sekarang kena didik macam gitulah. Dulu kita bebas kan. Itulah. Okey, baik, kita nak dengar lagu dulu. Lepas ni kita nak sambung lagi. Jadi terus layak FM.
2: Untuk koma ajar.

0: Pagi Kuma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Perak FM, GEGO Pagi Perak FM untuk Kuma je.
1: Untuk siapa lagi? Ya, betul. Dan juga hari ni topik kita sama-sama hari ni mengenai
2: perasaan ataupun feeling lah. Koma bila
3: Pertama kali
2: anak keluar rumah, ataupun koma sendiri masa remaja dulu. Mm-mm. Pertama kali keluar rumah, pergi kerja ataupun sambung belajar, macam mana perasaan. Macam tadi Mira dah kongsi kan, tak ada rasa apa-apa.
3: Tak ada rasa apa. Rasa sebagai anak muda lah, orang muda kan. Tak duduk bawah ketiak mak. Koma macam mana? Lain-lain orang lain ni.
2: Tindas lah. Kita dah habis dulu. Pasang belajar tu kan.
1: Macam mana cerita macam ni? Dulu habis tengah tanam, memang niat tu memang nak keluar sebenarnya. Sebab satu kita ialah sebab kita nak meneruskan kehidupan kita. Lepas tu, tahu tak dulu kan selalu tengok baca majalah Ujang. Ujang sama. Kan ada yang naik bas mini tu. Jadi teringin nak rasa macam mana
2: naik bas mini.
1: Bukan macam mana naik bas mini, tapi kita nak rasa macam mana live merantau. Buku-buku naik
3: macam
1: bas
3: dalam video klip
1: macam dalam majalah Ujang tu. Sebiji lah. Sekali dapat, memang sampai pensan dalam bas pun ada juga.
2: Jauh dia. Rumah kat mana masa tu?
1: Masa tu duduk di Kelang. Masa tu dah kerja lah. Duduk di Kelang. Rumahnya di kerjanya di Seksyen 18
2: Cak Alam.
1: Bukan, Seksyen 18 rumah Ipoh sendiri. Seksyen 13 PJ. Tak, sebab dia jalan jam. Jadi bayangkan bulan puasa, demam pula masa tu. Dan neighbor dah pun nopek. Tiba-tiba berpuluh-puluh-puluh terus pingsan. Dapat duduk. Itu bukan taktik, yang itu memang betul-betul pingsan. Tapi yang ada ribu kan tu, kita ingatkan lelaki esok tidak rupanya. Ada seorang amat tu siar tertindih. Bayangkan lah kan, kita seselim-selim meji, tiba-tiba tumbang kata orang dalam bas kan.
3: Jadi maksudnya pertama kali keluar tu macam mana perasaannya?
1: Pertama keluar tu macam Kak Bunda cakap tadi, macam happy sebenarnya. Sebab kita nak keluar merantau. Kita nak merasa macam mana berada di dunia luar. Memang seronok, tapi bila dah keluar tu, hanya Tuhan dia tahu. Tak habis lagi je lah.
3: Dia macam sengaja.
1: Kita bayang pensan tu ke macam mana?
2: Tak, pernah-pernah pensan ni kelakar lah.
1: Yelah. Pernah jadi?
2: Tak ada. Orang pernah-pernah pensan. Kena biasa penat-penat-penat lah. Penat-penat pensan ni penat yang...
3: Penat yang sangat lah.
2: Dia bukan penat sangat, kena dia stres.
1: Betul lah, dia stres. Kita dia jalan stress, kaki jauh bagai semua. Tiba-tiba naik bar penuh. Pensan. Sampai duduk.
2: Lepas dah yang bangun pada pensan tu, okey.
1: Okey lah, sebab dapat duduk.
2: Tak fras lah keluar.
3: Sebab tak pensan habis sampai lah.
1: Ada dia sampai berpeluh tu je lah kan.
3: Berjumpa pula dengan orang yang angkat.
1: Tak adalah.
3: Jenuh.
1: Tapi itulah nak cerita, nak bagi tahu yang sebenarnya memang keinginan tu memang nak keluar daripada rumah lah. Menyambut pengajian. Walaupun sebenarnya mak banyak kali kata, baliklah sini. Kat Ipoh ni pun macam-macam ada bagai semua. Tapi kita rasa tak apa, mak nak kerja dekat sini bagai semua-semua kan.
2: Tapi kalau ke teman boleh kongsikan sikit, macam ayah teman. Ayah teman, dia masa dia habis sekolah dulu, dia dapat masuk ni apa, pegawai kadet macam tentera punya. Tentera punya apa benda tak dulu,
1: Watania.
2: Bukan Watania, untuk tentera lah. Pegawai kadet lah dipanggil kan. Nenek teman tak kasih lah. Dia kata tak payah lah. Dia kata kamu ke? Duduk lah di kampung ni, banyak kerja kan. Orang kampung kan. Sebab bapa teman ni sulung, jadi dia takut. Masa tu kan zaman tu masih lagi kita saki-baki komunis ni pun masih ada apa semua. Jadi dia takut benda tu lah. Dia bapa teman pun dia ni anak mak jugalah. Dia ikut lah. Dia tak kerja lah. Dekat kampung tu ada 3 orang. So 2 orang pergi, dia tak pergi.
1: Tapi dia jadi sedih tak? Sebab yalah, dia pun mesti ada rasa. Betul, dia nak
3: ada tak rasa macam
2: bapa teman dia dekat sekarang lah. Bila dia dah tua ni, kadang-kadang dia cakap lah tu, sama tu macam orang tu dapat captain gitu. Dia tunjuk anda sama dengan abah lu itu. Tapi dia tak fras lah. Ada hikmah di sebalik tu lah.
3: Tapi sampai sekarang lah kita teringat.
2: Tapi mungkin lah kalau bapak teman pergi, mungkin lah nenek teman akan sedih. Apa semua, kecewa ke kan. Mungkin nanti dia penat, dia tu dia pensan ke.
1: Jadi kita nak tahu yang itulah daripada mak ayah yang pernah merasai pergi kata mengambil keputusan untuk biarkan anak pergi walaupun belajar di asrama dan sebagainya kan. Kita nak tahu perasaannya bagaimana.
3: Dan juga
2: ada
3: kisah
2: call.
1: ada call.
3: Betul. Dan juga kisah anak-anak ni pula.
1: Betul. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Cik Intan.
1: Ya, Cik Intan.
4: Ya,
1: Cik Intan. Ah, cucu. Ah, susah. Rezeki cu kita baru nak baca wasabi cu sekejap tadi.
2: Cu, teman tergamam lah cu.
1: Tergamam lah. Eh, cu tergamam. First time lah.
2: Cu, dekat 2 tahun cu. Baru cu call ni cu. Ha?
4: Terkejutlah dapat. Lalu malam kali. Cu dah tulis dalam wasabi dah.
1: Haa. Tapi tak apalah, kita nak dengar daripada isi hati.
2: Lepas tu dah, dah tulis dah tulis dekat wasabi. Cukor lagi, bukan main tamak cu.
4: Kalau bukan tamak, excited. Sebab hari ni AG.
2: Okay.
3: Lama-lama suka AG.
1: Okay. Apa? Apa cerita dia cu?
3: Baca balik lah cu.
4: Pertama kali kan cu berpisah dengan si bonsu cu. Yang si yang si sulung tu tak apa, dia kerja dekat Ipoh, kerja Kilang kan. Balik yang si bonsu cu ni, dulu dia kerja kat Kuala kan, McDonald kan. Dia hilang balik dengan motor kan. Dan lepas tu dia ada rezeki sikit. Dia dia naik pangkat kan. Tapi masa naik pangkat tu, pihak pengurusan suruh tukar dia kat Cameron. Sebab jawatan yang dia dapat tu tak ada dekat Cameron. Bermakna di Kuala dah ada kan. Of course lah, cu anak dua orang je. Yang seorang dah kahwin kan. Dua-dua perempuan. Lepas tu kan cu cakap kat dia, cu panggil dia adik kan. Cu kata adik, adik nak ke juga pergi kat Cameron dengan jalannya macam tu kan. Dia cakap tak apalah mama, ini dia apa, bukan boleh peluang ni datang sekali je ma. Dah lepas tu kan masuk pergi tu, cu orang sini panggil yak-yak hati cu. Cu menangis royok lah kan. Dah lepas tu kan, sampai sekarang cu rasa sedih. Dan lepas tu dia duduk kat sana, lebih kurang macam tu cu hari-hari call dia bagi tahu adik okey ke kan. Dan lepas tu dia kerja kat MACD tu, cu pergilah kan tengok macam mana kedudukan dia, asrama dia. Dia duduk dekat apa, rumah yang sebelah McDonald tu kan, yang rumah tingkat tu kan. Lepas tu cu tengok sendiri, percaya kejaya dia. Dia kerja jail kat situ kan, yang pakai baju purple tu. Dan lepas tu kan cu pun dah tengok dia kerja, baru cu rasa lega.
2: Alhamdulillah.
4: Dah lepas, dah lega. Dia memang tak kahwin lagi kan. Lepas tu bila dia dah kerja, tak macam mana kan, dia dapat tukar pula. Ya Allah, dah macam askar pula posting.
1: Tukar ke mana pula tu?
4: Dekat Damansara kan.
3: Tapi jauh lah.
4: KL tu cu rasa tak ada resort sangat dekat kakak dia, sebab kakak dia duduk rawang kan.
3: Lepas
4: tu dia kerja dekat McDonald tu dengan pangkat yang sama, apa yang sama kan. Kawan-kawan dia pun baik, mungkinlah doa kita sebagai orang ibu kan.
1: Betul, doa ibu.
4: Tapi tu tak pergi lagi. Lebih kurang setahun lepas dia tukar. Sekarang ni kan, sekarang ni pun dia ada kat dalam rumah ni. Dia cuti kan. Lepas tu dia sampai lah sekarang ni. Dia dekat KL kan, Damansara utama, dekat yang apa tu, dekat TV3 tu kan. Alhamdulillah.
1: Itu perasaan mak-mak ya.
4: Cuba rasa bagai nak gila Fina.
1: Betul.
2: Tapi cu tak pensan je.
4: Dia adik okey tak, kawan okey tak, apa okey tak.
1: Dia perasaan kan, cu, bila tidur malam risau anak aku macam mana lah kat kan? Sana kan, orang dia macam mana kat sana.
4: Bila IG Afina dia tak malam cukul anak cu, risau.
3: Kiranya sampai sekarang lah. Sampai sekarang lagi.
4: Pembaris apa, jangan buat apa-apa. Zaman viral cu,
1: takut. Betul, anak perempuan duk risau dia lain sikit cu kan.
4: Ya, anak perempuan memang risau. Tambah-tambah lagi belum berkahwin. Belum tak apa, dah kahwin.
2: Lawa pula.
1: Dia pula lawa macam mak dia. Lagi risau kan.
4: Tak ada, memang AG, Fina, Mira. Memang siapa yang memang ada apa? Anak lebih daripada belum apa, cover lembu standar.
1: Betul-betul lah orang cakap kan.
2: Pepatah dah tu.
1: Tapi insyaAllah sebagai ibu, kita doa yang baik-baik untuk anak-anak kita kan. Itu je senjata yang paling kuat.
3: Fikir pun baik-baik.
1: Okay, cu.
4: Itu rasa kita nak nangis ni.
3: Nanti semua kat sini nangis.
2: Jangan tangis cu, ada pensan.
4: Sangat-sangat.
1: Itulah dia cu. Okay cu, insyaAllah kita doa yang baik-baik ya cu. Okay, terima kasih cu.
2: Terima kasih cu ya.
4: Sama-sama. Dia tu di sini.
2: Tuan Presiden.
1: Bye-bye. itu dia cu. Tapi betul lah perasaan ibu memang
3: tak lari. Tapi mungkin sebab anak perempuan kot. Ha? Kalau anak lelaki macam mana? Sebab kita selalu dengar kalau mak ayah ni berat sikit sebab anak perempuan.
1: Kalau anak lelaki cakap kau pergilah keluar merantau duduk sini.
2: Tapi teman rasa kalau macam teman lah sebagai seorang ayah. Tapi teman tak ada anak perempuan.
1: Aha.
2: Rasanya, tak boleh jawab lah. Tapi mungkin untuk mak ayah ni perasaan dia hampir sama je. Selagi nama anak bila dia nak tinggalkan rumah tu kan. Cuma anak je kan. Dia tinggal rumah kita okey.
1: Dia tak peduli lah.
3: Macam Mira tadi lah. Dia cakap enjoy lah.
2: Ya, teman pun sama juga kan. Bila kita dah meningkat dewasa kan, kita nak pergi ke kolej belajar tinggal tu, kita okey je. Rindu tapi, tu memang rindu.
1: Rindu tu
2: tapi,
1: sentiasa kan.
2: Aku bebas sikit.
3: Tapi rindu tu kejap je lah. Datang betul dah.
1: Amboi Mira. Dia memang nak cakap dia nak keluar betul. Tapi betul lah sebab mak-mak zaman sekarang mungkin dia dah boleh faham anak aku habis sekolah dia akan belajar jauh. Kalau yang dulu-dulu punya mak ni ya, macam
2: mindset dia lain.
1: Dia lain sikit. Macam cu tadi dia risau dan sebagainya kan. Itu kira orang dulu-dulu punya cara pemikiran dia kan. Kita nak tanya pemanggil kita yang berikutnya.
2: Macam mana?
1: Siapakah gerangannya?
2: Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Sama-sama.
1: Kak Zah ni pun tebal.
2: Kak Zah.
3: Macam pertama kali call kita
1: pagi. Kalau dulu biasa lah.
5: Memang biasa tapi susah nak masuk line.
3: Line dah kena
5: tak dapat kan. Memang hari Kak Zah cuba juga nak call.
1: Akhirnya dapat juga hari ni kan.
2: Alhamdulillah.
1: Kak Zah cuba cerita pengalaman Kak Zah dululah. Mungkin Kak Zah nak lepaskan anak untuk sambung belajar ke ataupun kerja jauh ke.
3: Betul.
1: Macam mana perasaan
3: ataupun Kak Zah sendiri.
1: Kak Zah sendiri yang mungkin
3: dulu-dulu berhijrah.
5: Kak Zah memang pelajaran tak adalah belajar tinggi tapi belajar apa dah kahwin kan. Pindah jauh-jauh lah dari mak. Itulah pengalaman Kak Zah. Macam anak empat orang. Semua belajar dekat you.
2: Alhamdulillah.
5: Masa tu Kak Zah duduk di Batu Gajah. Di Perak kan. Sekarang ni baru dah 25 tahun duduk dekat Nibun Tebai ni. Anak sulung Kak Zah habis je tingkatan 6 sekolah SYS Batu Gajah. Dapat sambung belajar di UiTM Arau.
2: Okey tu masa dia nak pergi ke UiTM Arau tu kan pertama kali dia tinggalkan rumah kan?
3: Apa perasaan?
2: Macam mana perasaan Kak Zah masa tu?
5: Tak tahu lah nak cakap.
3: Tak tidur lah.
5: Bayangkan sampai sekarang ni Ji Pinas, apa Mira. Oh sedihnya ya Allah Tuhan yang tahu. Kak Zah pergi ngantor dia apa adik Kak Zah ada dekat Jitra. Tiga hari baru Kak Zah balik. Hari-hari Kak Zah pulang tengok dia dekat UiTM tu.
2: Ya Allah. Dia macam mana? Dia nangis tak?
5: Dia menangis juga. Sama kan. Nak pisah dengan mak dia. Biasalah nak sulung lah.
2: Nak sulung kan.
5: Lepas itu sedih. Ya Allah hari-hari tu hanya tahu nangis. Hari Kak Zah nak balik tu pun Kak Zah tak sampai hati lah nak tinggalkan.
2: Tahun berapa Kak Zah?
5: Tahun 90-an rasanya.
2: 90-an masa tu dekat UiTM ada tu lah kan. Public phone semua lah pakai kan?
5: Dulu semua pakai public phone.
2: Call lah.
5: Di rumah pun pakai tak ada handphone. Masa tu pakai telefon rumah lah kan. Macam tu lah dia hari-hari lah call. Kak Zah pun nak contact dia tak boleh dia lah contact Kak Zah hari-hari.
2: Ada reverse call kan?
5: Reverse call
2: ada kan?
5: Dulu memang ada
2: reverse call. Mira tak tahu.
1: Kalau dulu dia tahu.
5: Tahu. Kalau kita call kadang-kadang orang buat reverse call. Reverse call kan. Kita punya bill dah banyak.
2: Betul lah tu.
1: Jimmy sebuat lepas tu dia.
2: Kita favorite.
5: Jadi apa nama ni. 4 tahun setengah jugalah dia belajar dengan UiTM Arau. Balik pun kadang-kadang balik sendiri. Balik naik kereta api dari Arau turun Batu Gajah.
2: Itu lagi yang buat kita risau.
5: Dia balik tu lega lah sikit kan. Tanya dia nak balik sana balik. Kak Zah mula lah sedih, menangis, balik.
1: 4 tahun Kak Zah kat sana, 4 tahun lah hari-hari Kak Zah fikir macam-macam Kak Zah.
5: Memang betul. Malam pun tak boleh nak tidur.
1: Sakit ke apa ke dia kan.
5: Kadang-kadang sampai makan. Aku ni kata anak aku di sana macam mana.
3: Makan apa dia.
2: Kak Zah masa tu bekerja ke?
5: Kak Zah tak bekerja. Kak Zah meniaga. Buat bisnes.
2: Kalau Kak Zah tak bekerja, patut Kak Zah mohon boleh masuk sekali dengan anak.
1: Sama-sama belajar.
3: Meniaga kat situ.
2: Ambil apa master ke?
5: Masalahnya tak boleh
2: lah. Tak boleh lah.
5: Lepas tu. Hari-hari lah apa nama dia kok sampai Kak Zah pun kadang Eh, tak tahu lah nak cakap lah. Yeah. Sabar je lah kata. Lepas tu dia pun dapat tawaran pula nak apa, dapat belajar bahagian jururawat dekat Ulu Kintar tu. Lepas tu Kak Zaf memang lah nak, nak ambil dia balik belajar
1: Ulu Kintar
5: dekat dengan Batu Gajah kan. Abah dia kata jangan, dia kata dia dah masuk situ, biar je dia masuk situ. Kekalkan dia dekat UITM.
1: Betul lah, duit pun dah keluar Kak banyak.
5: Kak Zaf memang lah, Kak Zaf bila hari-hari menangis, bapak ayah dia kata apa-apa lah menangis. Fikir anak nak belajar, bukannya anak nak pergi betul, nak pergi mati.
1: Ya betul.
5: Dia tak tahu perasaan ibu ni macam mana.
2: Dia sebenarnya Kak Zaf, ayah pun sama tu. Tapi ayah dia ni tak kira sorong.
5: Yalah, dia pendam.
2: Kalau dua-dua sama kan, macam Kak Zah menangis.
3: Silap-silap dua-dua ikut ke sana.
5: Lepas tu dah habis yang kakak pula, yang si adik pula, yang lelaki pula, pergi sambung, pergi belajar pula dekat Citra juga. Lepas tu belah-belah utara kan, masa tak apa lah Kak Zah dah duduk ni pun tebal ni. Itu pun gila-gila anak tu menangis, Kak Zah pun sama menangis. Sampai hari daftar tu pun Kak Zah kata nak balik pun tak boleh nak balik lagi. Sampai abah dia marah lah kata, dah anak nak belajar, biar je lah dia duduk sini. Dia kata bukannya dia nak buat apa pun. Yang si anak pun sama nangis beraya-raya pesan lah dekat abah, dekat Kak Zah, dekat ya, mak kata dia, nanti mak di rumah, mak jaga kan adik dua orang ni. Loh, macam lah kamu tu nak pergi keluar negeri ke nak jauh-jauh sangat.
1: Betul lah. Okay, itu cerita Kak Zah kan. Memang perasaan ibu tak dinafikan lah. Yalah. Okey Kak Zah, terima kasih Kak Zah berkongsi perasaan itu.
5: Okey, sama-sama.
3: Okay, Waalaikumsalam.
1: Oh, itu cerita Kak Zah kita. Okey, lepas ni banyak lagi cerita dari pendengar-pendengar
3: kita. Kita persetukan masa pula ni.
1: Wasabi kita pun banyak lagi ni.
3: Baru kita nak sambung lagi.
1: Nanti kita sambung lah. Nanti kita sambung lagi.
2: Kejap lagi sambung, tapi sekarang kau mau masuk dulu lah TikTok sekarang. Mari-mari. Kita sembang dekat TikTok dulu.
1: Alright. Jadi, jangan ke mana-mana, terus lain pada FM.
3: Untuk koma aja.
0: Hai, dalam kenderaan, rumah, kedai, pejabat. Hei, ke hulu ke hilio, dengar Perak FM ke? Ajanya ya. Gegar pagi. Dengarkan Perak FM, pagi kuma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Bersama selebriti jemputan, setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Perak FM, GEGO Pagi Perak FM, untuk koma aja.
6: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti tu. Yo, lambat. Asal selamat. Pesanan perhatian ini.

0: Eh, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
2: Anda sedang dengarkan
3: Dengarkan Perak FM. Pagi koma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Perak FM, GEGO Pagi Perak FM.
2: Dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
4: Ya, di mana saja bila-bila masa tetap ya memilih Perak FM.
5: Benda mani koma. Mungkin ada yang dah sampai ke tempat kerja, dah mula dah kerja.
4: Dah pukul 9 ni dah mula kerja dah. Buah dah tunggu tepi dah.
6: Dia sekarang tengah tunggu. Kalau kata yang masuk kerja sekarang ni tengah tunggu untuk minum pagi lah. Minum pagi 10 pagi kan.
4: Wah, tapi sempat ke nak minum pagi?
6: Eh, teman dulu
5: masa kerja. Eh, maksudnya ni lah.
6: Teman dulu masa kerja, zaman masa kerja teman kan. Eh, minum pagi rehat lah, rest. Kita masuk kerja 8. Betul lah. Dia kata, dia ingat kita ni apa ponteng kerja kan. 8 pagi kan. Lepas tu teman tak makan, tak breakfast pagi-pagi. Minum air je.
4: Jadi
6: lepas tu pukul 10 tu kita akan breakfast sekali tengah hari. So memang kalau teman 10 pagi ni waktu yang paling penting. Sebab breakfast makan tengah hari. Lepas tu tengah hari teman rehat tu tidur.
4: Okey, patutlah pentingnya. Sebab
5: maksudnya
4: maksud dia pukul 1 nanti dia tak payah pening-pening nak
6: tak
4: makan.
6: Tak payah pening makan lah. Sebab nanti kalau teman pening lepas tu penat.
4: Betul, susah hati.
5: Tapi tak boleh banyak rehat. Tak berkatlah tu.
4: Amboi, macam tu sekali.
6: Dia kena juga.
4: Okey, hari ni topik kita cerita pasal pengalaman lah. Kau kali pertama melepaskan anak kesayangan. Betul, untuk sambung belajar dan sebagainya. Ataupun kita sendiri. Nak tinggalkan mak ayah kita kan.
6: Macam mana rasa tu?
4: Kena pula dapatnya di Johor.
6: Betul.
5: Ke Sabah Sarawak.
4: Perasaan tu macam mana? Kita ada pendengar kita berkongsi menerusi kita punya wasabi. Jom kita dengarkan.
7: Assalamualaikum DJ.
4: Waalaikumsalam.
7: Saya Kak Ellie daripada Ipoh. Ni nak bercerita pasal anak-anak ni kan. Semalam kemarin duk hantar anak yang bongsu balik ke UiTM Shah Alam. Anak saya yang bongsu tu dia autism. Jadi sebagai mak dengan ayah ni rasa walaupun sekarang ni dah masuk degree, akhirnya dah 3-4 tahun dah dia di Shah Alam, tapi perasaan sayu dengan sedih tu masih duk ada juga kan. Sebab yalah, dia ada kekurangan kan. Tak macam orang pelajar-pelajar lain, normal yang lain. Itulah itulah perasaan mak ayah.
4: Betul lah, perasaan yang macam-macam kan.
7: Sampai sekarang yang risaunya pasal makan dia lah, sebab dia sangat picky eater. Jadi makan tu sangat memilih kan. Tang situ je lah, tang pelajaran tu kita redha je. Kita terima je macam mana yang dia boleh buat. Tapi alhamdulillah so far sangat memberansangkan. Anak saya dah 2 kali dinlis. Doakanlah anak saya untuk dapat ANC degree nanti.
4: Ya, insyaAllah, tahniah. Jadi itu pun kerisauan yang merisaukan juga, sebab sekarang ni rata-rata kita selalu dengarkan mengenai autism dan sebagainya. Itu adalah kata orang, mungkin ada kelebihannya dan ada kekurangan di situ, kelebihannya di sana. Dari segi pendidikan dan sebagainya, mak ayah memang risau. Tapi insyaAllah, macam kita cakap lah, doa adalah senjata paling utama.
6: Tapi autism ada yang paling, dia paling macam contoh kan, kita tengok viral baru ni. Dia isteri tu dia kahwin dengan suami autism. Dia dapat dah berapa lama boleh tahu suami dia ada autism?
4: 5 tahun ke atas baru dia tahu, sebab dia nampak suami dia ada macam pelik sikit. Sebab dia dah mula stres.
6: Tapi suami dia memang tahu dia ada autism?
4: Tak tahu. Bila dah buat rawatan baru dia tahu.
6: Suami dia pun tak tahu?
4: Tak tahu.
5: Jadi mak ayah pun tak tahulah.
4: Mak ayah pun tahu sebab orang dulu-dulu dia tak famous dengan autism.
6: Betul.
4: Sebab sekarang ni dia famous sebab kita dah ada media sosial dan sebagainya. Orang lebih terbuka.
6: Sebab autism dia bukan penyakit tau. Dia kalau penyakit kan boleh dirawat. Dia autism apa benda tak ada punya tu kan.
4: Dia ada.
6: So
4: ada
6: tak boleh dirawat. Maksudnya bila dah ada, dia ada je. Kita boleh kontrol saja kan.
5: Betul. Dan kita tak nampak pun sebenarnya. Susah nak nampak.
4: Susah nak nampak. Jadi sebab tu sekarang ni macam KPM dia sarankan untuk kita
6: terapi.
4: Terapi bawa anak kita untuk tengok macam mana status dia.
6: Scanning.
4: Jadi jadi kita boleh tahulah keadaan anak kita macam mana kan. Tapi kalau yang mana diuji dengan anak yang autism dan sebagainya, janganlah kita rasa macam down ke apa ke kan. Ada rawatan dia.
5: Jadi macam mungkin ada juga yang sama macam akak ni. Lagi berat lah orang kata. Kalau orang lain dia macam tadi katanya tak sama
6: kan,
5: macam
6: anak normal pun, Kazah anak normal pun dah
4: nak ikut dah
6: sana. Sedih. Ini kan lagi cabaran lah kan. Tahniah juga
5: lagi berat lah rasanya. Tapi dia melepaskan tu dia
4: Betul, insyaAllah.
6: Salut.
5: Salut. Terbaik lah.
4: Okey, seterusnya Kak Mona Rahim pun ada.
5: Kak Mona Rahim dah bagi gambar sekali. Katanya pengalaman pertama berpisah dengan anak. Anak nombor dua dapat sama belajar kat Kolej Profesional Mara Indra Mahkota Kuantan Pahang.
4: Jauh juga nak ke Pahang.
5: Imak tak mengenah berpisah. Tiba-tiba habis SPM terus dapat sama belajar. Jauh pula tu ke Pahang. Gila tak sedih perempuan pula tu. Mujur lah zaman, zaman lah ni. Dah ada handphone. Tiap-tiap hari lah nanya kabar. Itu dia.
4: Betul lah, zaman sekarang
6: busy
4: lah.
6: Comel
5: macam Kak
6: Mona. Apa khabar Mona? Tapi dia lah kan macam Mira kan. Jen ni kan dia orang dah memang ada handphone kan. Jadi bila berjauhan dengan mak ayah tu memang
5: tak call pun.
4: La ilaha illallah, dia memang nak keluar betul.
5: Tapi memang betul.
6: Tapi dia cabaran tak ada, tak ada sangat sebab
5: dekat.
6: Satu dekat, satu lagi macam nak minta duit apa semua senang.
5: Tak ada duit.
4: Sekarang ni dah masuk, dah transfer.
6: Transfer apa semua tak payah pergi.
4: Kita dulu mak.
5: Lepas tu mak ayah lagi suka. Mak ayah lagi suka kau tak cari, tak ada duit.
4: Betul.
5: Lagi
6: lah.
4: Pening lah isi budak sekarang.
5: Betul. Kalau mak saya call saya kalau decline macam tak jawab pun.
6: Sebab tapi tadi ada call?
4: Ada call.
6: Daripada layan Mira ni dia angkat call.
4: Terima pemanggil. Assalamualaikum. Oh, dah putih pula merajuk. Tadi pun kita balik 5458559.
6: Putih boleh sambung. Tadi dia tak tahu ni. Kita beritahu ni. Kita beritahu generasi terdahulu ni. Reverse call tadi tu.
4: Ya, reverse call.
5: Kita ada pemanggil.
6: Ada pemanggil angkat.
4: Ada pemanggil. Okay, kita terima pemanggil dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
6: Dia reverse call kita pula.
4: Dia reverse call kita. Dah lama tak ada reverse call ni.
6: Reverse call ni tak tahu kan?
5: Tak tahu.
6: Tak boleh agak-agak.
5: Dia masuk ke sana ke?
6: Masuk ke sana mana? Maksudnya? Dia sebenarnya dekat sekolah kita ni ada public phone ataupun dekat universiti tu ada public phone.
5: Okey.
6: So kita pergi dekat public phone tu, kita angkat, kita call. Lepas tu mak kita akan dapat panggilan daripada operator. Operator akan jawab nak terima tak panggilan daripada AG Hafiz ni. Mak kita cakap okey nak. So bill akan kena dekat rumah. Tu nama dia reverse call. Kalau kita nak guna public phone, guna shilling kan banyak nak pakai shilling.
4: Banyak nak pakai duit.
5: So yang menanggung kos tu ke sana
4: juga.
6: Macam teman reverse call, memang setiap hari teman akan reverse call.
4: Nombor jiran.
6: Tak dekat mak okey lah mak angkat. Tapi dekat nenek dia tak, nenek reject.
4: Dia tahu panggil cucu dia.
6: Sebab kalau nenek nenek teman yang terima, tugas dia kena ambil teman je. Teman nak balik. Nak keluar asrama.
5: Dia dah tahu dah lah.
4: Tahu dah.
5: Dia mesti dah balik.
4: Lagi satu kakak dia kata habis. Dia tahu perangai dia kan. Kita ada pemanggil kita. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah. Maha.
8: Assalamualaikum semua.
4: Waalaikumsalam Maha.
8: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Good morning Mak Ha.
8: Morning.
4: Mak Ha baru pergi kebun ni.
5: Baru duduklah tu baru nak call.
4: Baru nak call kan. Kita tahu dah jadual Mak Ha.
8: Okey Mak Ha. Itu pun di kebun ni.
4: Di kebun.
6: Telefon radio.
8: Sambil tu dengarlah Perak FM kan.
6: Topik tahu tak ni topik?
8: Tahu.
6: Apa tu?
8: Pasal berpisah anak belajar tu.
6: Kali pertama tu macam mana?
4: Macam mana kalau
8: kali pertama ya.
5: Relakan anak keluar tu.
8: Mak Ha ni pasal anak lah kan.
6: Okey.
8: Mak Ha kalau pasal berpisah dengan anak, Mak Ha sekadar rindu je. Tapi Mak Ha tak ada kata macam apa, alah aku jauh dengan anak. Aku ni teruk lah macam ni. Tak ada.
6: Yang kali Mak pertama tu macam mana?

0: Oh jugalah kan.
1: Kira taklah jauh
0: tak
1: sangat,
0: tapi
1: tapi bagi Maha rasa macam jauh lah, kita tak pernah berbincang kan. Tapi pada Maha, alhamdulillah Maha suka. Walaupun jauh ke, berpisah ke, kira nak balik seminggu sekali pun kadang-kadang boleh, tapi maklumlah baru kerja ni, bukannya kira kata orang kita ada duit ke, kita pun bukannya orang senang sangat kan.
0: Tapi Maha rindu tak bila mula-mula tu?
1: Rindu, tak apa tak rindu. Semua orang rindu kan kalau berpisah dengan anak kan. Tapi rindu tu kita simpan di hati kita.
0: Tak ada reverse call.
1: Kita macam seronok bila walaupun berpisah, kita rasa seronok sebab untuk menentukan kerjaya dia untuk masa datang. Depan kan.
2: Betul. Itulah kata
1: bagi anak. Mak-mak tu janganlah rasa macam susah hati ke kan. Itu untuk masa depan dia orang kan.
0: Yang paling penting apa, kenapa?
1: Yang paling penting? Besar. Bulan-bulan masuk.
0: Teman baru harapkan yang paling penting doa.
2: Doa seorang ibu.
1: Doa tu dah tentulah kan. Masyur. Tapi kan bukan nak kata kalau bagi kita terima, kalau tapi dia tak bagi kita tak minta. Maha tak pernah minta pun duit anak-anak siapa kan. Memang Maha tak minta.
2: Tapi
1: sebagai anak dia sendiri berfikir, dia bagi alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rezeki juga tu kan.
1: Rezeki itu je lah.
2: Dengar tak ni anak Kak Adab Maha? Anak Maha mesti dengar ya.
1: Anak Maha di Kedah. Dia kerja kat Kedah ni. Jadi mana nak dengar radio ke kan. Sebab dia lama kerja.
0: Okey Maha.
1: Dia kerja kat mana tau?
0: Kat mana?
1: Dekat sekolah Faizal belajar dulu.
2: Faizal lagi tengah belajar.
1: Sekolah Menengah Ibrahim.
2: Boleh tengok rekod lah DJ Faizal dulu macam mana orangnya, buang ke tidak kan?
0: Anak mak
2: beli ke hidup. Okey, terima kasih Maha.
1: Maafkan Maha semua.
0: Yang penting Maha.
1: Assalamualaikum. I love you.
0: I love you too.
2: Bye Maha.
0: Yang penting masyuk.
3: Jadi Maha jadi steady lah. Mungkin Mira jadi mak pun nanti macam itulah. Tak apalah nak pergi mana pun ni. Yang penting masyuk.
0: Dia belum jadi mak lagi. Dia cakap begitu.
2: Dia tunggu.
0: Dia belum jadi mak. Kita pernah termakan benda-benda ni banyak kali dah.
2: Dulu pun cakap benda yang sama lah. Nak belajar, nak kisah apa. Sekarang
0: kita bukan cakap makan garam dah. Balang-balang pasti-pasti garam tu kita telan.
3: Lori tu pun makan sekali.
2: Betul tu. Okey, kita layan lagu dulu. Lepas ni kita sambung lagi terus lain perfect.
3: Untuk koma je.

0: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan B tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Lama ni bang, tunggu lift.
2: Alah, sabarlah kejap.
1: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu, bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
3: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya, Nakyu, untuk koma.
4: Terus kecahkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana.

0: Terus Raya Empire FM, tentunya tak siapa lagi kalau bukan untuk koma aja.
1: Sama tak kita orang?
2: Untuk training eh?
0: Training lah.
1: Sebenarnya orientasi.
2: Oh, maknanya ini geng-geng bangun pukul 4 pagi ya, ni?
1: Oh, of course.
0: Bukan, tak tidur.
1: Oh, tak tidur.
0: Oh, lagi teruk. Tak tidur terus.
2: Aku nak cakap elok-elok pun. Training dulu untuk koma aja sesama.
0: Koma aja.
2: Terima kasih kepada koma yang terus kekal bersama dengan kita di Empire FM. Terima kasih banyak-banyak.
1: Dengan topik hari ini, macam mana pengalaman pertama koma berpisah dengan anak ke ataupun koma sendiri berpisah dulu-dulu macam mana? Sebab kita dah ada peredaran zaman kan, macam mana dulu, macam mana sekarang.
0: Sekarang tak kisah sebab dah ada info, boleh video kau, boleh nampak muka sebiji-sebiji. Walaupun anak tu duduk dekat Amerika ke mana ke, tetap boleh nampak muka.
2: Dia betul. Macam lepas tinggal kan, lepas tinggal anak tu, maknanya naik kereta je terus boleh video kau, anak boleh tunjuk. Ini
0: sekarang dekat sini.
2: Ini katil ni semua. Jadi mak boleh nampak gambaran semua tentang anak. Kalau dulu tu mak bayang je macam mana tandas anak aku yo.
0: Betul. Dulu lepas tu, dulu zaman-zaman kita awal-awal 90-an lah, ini mungkin
2: zaman kakak lah.
0: Kita tak ada, tak ada. Kita 90-an baru tahu.
1: Zaman 2000 ni.
0: Kalau macam kalau tengok apa makcik-pakcik kita dulu, macam mana yang merantau, diorang berpandukan hanya surat saja, bukan berumah parti ya.
2: Betul.
0: Hanya tunggu posmen depan rumah menantikan surat. Nak tahu perkabaran anak tu macam mana.
1: Sihat.
0: Dan juga yang merisaukan dulu, tiba-tiba sampai telegram.
2: Betul. Tapi momen-momen dulu lagi best sebenarnya kan. Sebelum sampai ke universiti nak hantar tu pun dah ada momen yang best. Sesat jalan.
0: Betul. Kita ada duit.
1: Kesan tu ajak satu keluarga ramai-ramai, satu family besar.
0: Lepas tu kan nak jimat, masak di rumah, berhenti kat tepi jalan, bentang tikus.
1: Betul. Mangkuk bertingkat tu kan. Ya Allah,
0: bestnya Mira lah itu.
2: Mira best. Dia nak patah belakang balik kot.
0: Dia nak ke belakang, dia nak rasa.
1: Sebab dia tak berasa pun kan. Duduk best-best
2: tak. Bayang je lah.
0: Bayang je lah, tak apalah kan. Kita kongsi pengalaman. Okey, kita ada pemanggil kita. Nak tahu siapa di talian.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Hello. Hello.
1: Hello. Ada gangguan sikit.
0: Ada gangguan. Reverse call.
2: Reverse call lah ni.
0: Dia suruh kita.
2: Kan kami kena bayar kot.
1: Mungkin boleh. Boleh call kami semula.
2: Kita baca dulu lah. Baca pasal dia ada tak?
1: Ada ni. Kak Zira dari Taman Sri Berjaya. Katanya pernah berpisah dengan anak masa dia belajar. Seorang kat UiTM Skudai. Seorang kat Macang Kelantan. Dulu jauh pula tu. Yang bongsu pula ada kat UPMN Sungai Besi Kuala Lumpur. Memang rindu, tapi demi masa depan doakan yang baik-baik je.
0: Betul lah tu kan, kata
2: semua ke universiti ya. Alhamdulillah
1: rezeki.
0: Wal Asri Bencik kita, Pak Su kita kemarin lagi, dia hantar gambar bersama DJ Faizal
1: tak
0: kita.
1: Tak ada pelaku hari ni Pak Su.
2: Baru jumpa ke dah lama tu gambar tu?
0: Dah, cara gambar tu macam
2: cara gambar
0: era macam
1: dia letak filter kot. Letak filter sikit lah, bagi lama sikit.
2: Gambar kan, tu macam DJ Faizal baru lepas SPM tu.
0: Saya ada filter.
2: Punya teruk gambar tu.
1: Pak Su kata topik borak pagi status suka bukan?
0: Kenapa pula suka?
2: Kenapa?
0: Tak suka. Suka untuk diluahkan.
1: Apa yang suka sangat?
0: Itulah tu, suka diluahkan. Okey, kita try lagi sekali pemanggil kita. Assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum Dina.
0: Waalaikumsalam Kak Aino.
3: Ini Kak Aino lah.
0: Ini Kak Aino. Kita baru nak baca Kak Aino punya wasabi.
3: Jangan marah Dina.
0: Tak marah.
2: Jangan marah.
0: Kak Aino, hari ni ada AG.
3: Kau nak buka WhatsApp lah.
0: Ya.
3: Banyak bunyinya aku cakap tu.
0: Ya, Kak Aino, apa cerita? Pernah tak terasa awak kata bila berpisah?
3: Ayah, saya ingin rasa jangan orang juga terasa lah Dina.
0: Oh, ya.
2: Terasa tu macam mana cerita lah.
3: Terasa lah, sedih lah, menangis lah hari.
0: Sedih ya Allah.
3: Nangis. Nangis juga.
2: Rindu ada?
3: Ya ke?
0: Oh, dia takkan nangis ke Kak Aino?
3: Nangis.
2: Nangis
0: dulu. Dulu
3: tak nak nangis.
0: Yelah, mestilah rindu.
3: Salah dengan mawa ke? Nangis
1: dengan mawa?
0: Oh ya, betul.
2: Dengan tinggal mawa.
0: Ya, betul lah kan.
3: Terjenok dengan Dinas dengan Ira pukul 6 pukul radio tadi.
0: Ya, terima kasih banyak-banyak.
1: Paling awal ni. Paling awal tu.
3: Macam mana lah Rina Raju Perak Dinas tu?
0: Apa dia?
3: Rina Raju Perak.
0: Ya, dengan
2: Radio Perak. Memanglah.
0: Betul lah tu.
3: Rina. Oh, Ida mana Ida selalu? Ida mana Ida?
0: Ida dia cuti.
3: Pak Salin lah.
0: Ya, Cik Salin. Kak Aino dah tahu.
3: Anak apa Ida? Ida anak apa Salin?
0: Anak apa?
2: Anak lelaki kot.
0: Anak lelaki.
2: Lelaki.
3: Tak salah Ida nak.
0: InsyaAllah. Tak kisahlah. Terima kasih Kak Aino.
2: Terima kasih Kak Aino. Apa kabar?
1: Bye.
3: Bye.
2: Wah, tak minta lagu
0: Kak Aino tak ada. Dia tak tahu pasal habis kita.
1: Ni ada Yo Bahari Ghazali dekat TikTok kata berpisah sekejap tak apa. Tapi berpisah buat selama lama itu sampai sekarang terbayang wajah arwah-arwah.
0: Eh betul lah, betul itu kalau
1: betul.
0: Yelah kita sendiri pun tak tahu nak cakap lah kalau orang kata anak ni kan, kalau mak ayah tu kita memang kita akan lalui proses tu. Tapi betul. Kalau anak tu dia lain sikit lah.
1: Orang kata kehilangan anak tu lagi berat kan.
0: Betul.
1: Daripada anak kehilangan mak ayah.
2: Itu. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan macam contoh semua kita cakap tentang yelah banyak tadi, siapa tadi Kak Zah apa semua kan, nak lepaskan anak tu rasa sedih apa semua. Tapi kalau kita reverse balik ya cik,
0: ni reverse
2: untuk kita lah, untuk kita lah, kita nasihat menasihati ini apa yang alhamdulillah teman dengan isteri teman buat pun kita kan masa anak-anak kita kecil ni kan, kadang-kadang kita stres, pernah anak berlari apa semua kan. So inilah masa dia, moment yang kita penat macam mana pun appreciate dan hargai sangat-sangat lah kan. Betul. Sebab penat ni kan tak lama.
1: Betul.
2: Sebab anak kita akan meningkat dewasa ha. Nanti kita nak tinggal lah nanti.
1: Betul.
2: Dia akan pergilah kan, nak pergi mana lantak dia lah.
1: Jadi orang kata cipta lah memori tu selagi
2: ada. Jadi masa ni kita penat pun orang kata, tapi itulah kan kadang-kadang menguji kesabaran juga. Ya
0: betul lah, siapa tak uji. Tapi itu orang kata masa kita dengan anak tak lama, mungkin 14 tahun mungkin 13 tahun sebab betul. Mungkin anak masuk asrama, mungkin 18 tahun selepas tu bila dia dah keluar, dia dah ada keluarga sendiri. Dia dah orang kata dia bukan balik, dia dah datang. Maksud dia dulu dia balik rumah kita sebab bersama kita, nanti akan datang, dia akan datang ke rumah kita saja untuk melawat keadaan kita.
1: Betul. Lepas tu dia balik-balik keluar.
2: Sebab peringkat ni pun peringkat anak dia sangat cepat sebenarnya. Dia umur 13 tahun tu dia dah mula jauh dengan kita. Betul. Kalau kita tak pandai nak ni dia kan, 13 tahun tu dia dah ada kawan, dia dah mula pilih kawan.
1: Betul.
2: Maknanya kita ada 12 tahun. Uish, pendek sangat tu kalau 12 tahun.
0: Jadi sekarang ni barulah tersedar daripada marah-marah anak, banyaklah istighfar.
2: So bila nak marah kena ingat benda tu. Bila ingat benda tu, contohlah kan dia buat benda salah kan, bila ingat benda tu terus ala ucuk-ucuk.
1: Asya
0: Panjat lagi tanggung.
2: Tapi boleh ke macam tu?
1: Boleh ke macam tu?
0: Kalau
1: kita tak ada anak lagi lah,
2: tak jadi juga.
0: Tak jadi. Sebagai seorang mak, tak ada mahu ni kopi tu.
1: Marah juga kan?
0: Suara speaker mesti akan keluar paling maksimum lah.
1: Kita ada pemanggil terakhir kan?
0: Ada pemanggil kita yang bersama dengan kita. Assalamualaikum.
1: Hello.
4: Waalaikumsalam.
0: Abang Pian
4: dan Mira.
1: Abang Pian. Betul tu.
4: Adik. Okey, Abang Iji, okey.
0: Kenapa boleh jadi adik abang ni?
2: Yang tahu je tahu.
1: Minggu lepas kita, adik abang
4: minggu kat minggu lepas kita beradik abang.
0: Oh, ya ke? Dah terlalu sweet bunyi dia. Okey, Abang Pian.
1: Dah bertukar umur.
0: Itulah, cuba cerita kongsikan macam mana perasaan Abang Pian sebagai seorang ayah. Tadi kita dengar mak-mak dia ayah pula.
4: Masa Abang Pian berpisah dengan anak yang nombor 4 tu terasa sangat. Dia lepas dia SRP, dia duduk, dia dapat matrikul apa, dia dapat duduk asrama.
2: Alhamdulillah, okey.
4: Lepas itu dah tingkatan 5 pun dia duduk asrama. Dan masuk U pun dia duduk asrama.
0: Macam dia asrama ya.
2: Tapi kita punya cerita masa kali pertama tu
4: masa kita pergi ngantar tu. Masa mula-mula tu okeylah.
2: Okey.
4: Bila dah kita dah start kereta, dah melambai kat kereta. Tu mula kata orang sebab di dada tu, Tuhan yang tahu. Memang terasa sedih. Sebab dia rapat dengan kita. Lepas itu berpisah tak adalah berpisah lama kan. Kalau sekali cuti-cuti tu dia kadang-kadang balik. Balik. Tapi sekarang dah bertambah jauh pula dia.
2: Ke mana
0: pula tu?
4: Dah duduk di JB pula.
1: Jauh.
4: Bekerja di sana pula. Dia kata kemungkinan dia mungkin kahwin orang sana.
1: Lagi jauh.
0: Tapi Abang Pian nak tanyakan, ayah-ayah ni selalunya kalau nampak sedih, selalu mak-mak dia memang akan sedih. Kalau ayah-ayah ni sebenarnya dia sedih ke, dia relax ke, ataupun sebenarnya masa bila ayah dia nangis ke,
1: bawah shower kan.
2: Macam
4: Abang Pian, bila teringat tiba-tiba je air mata berlinang.
2: Menangis.
4: Menangis tapi tak adalah meraung.
2: Tak ada
4: lah kan, kita rasa sebab tu je.
2: Mengenang je air mata.
4: Lepas tu bila kita dah istighfar banyak-banyak, kurang lah dia.
2: Yelah, sambil-sambil penuh minum air kopi kulim kan.
4: Abang seorang tu pun kopi kulim sahaja.
0: Rajin dia kopi kulim ya.
2: Johor Abang Pian lah. Kawin orang sana ke sana nanti.
4: Baru lepas makan kundas ni dekat Tarai ni.
1: Itu yang ajak tu tadi kan?
4: Tu lah ngajak. Dia tak datang. Tak apa lah.
1: Kenapa tak datang Ji?
2: InsyaAllah.
1: Okay.
2: Okay, Abang Pian. Terima kasih.
4: Okay, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha. Itu kita pun nak tahu Abang juga perspektif Pian. Ayah.
1: Betul tu. Ayah pertama yang call kita ni. Ayah pertama. Ni ayah yang tak kira ayah kot.
0: Ya, ada caller lagi. Sempat lah kalau kita nak ambil.
2: Mari, boleh.
0: Mari. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Alamak, ni dari tadi ni.
1: Inilah gangguannya tadi.
0: Problem ni kot. Tak apa, cuba telefon.
2: Mungkin dia punya tu kot. Satelit tidak nyambung.
0: Satelit tidak nyambung.
2: Jadi tak, apa perasaan seorang ayah tu memang betul lah. Sebenarnya kan, dia sebenarnya itulah kan. Ini kalau kita berbalik kepada agama kita ni lah, orang kata apa, Tuhan pun maha adil dan bijaksana. Itu kita kena akui lah. Berpasang-pasangan. Kalau dua-dua segabut perut,
0: dua-dua nangis. Anak
2: mak nangis, ayah nangis. Oi, siapa nak bawa balik kereta ni?
1: Ada juga yang terbalik. Ayah yang tu, mak pula yang
0: tapi selalu kalau dengar anak perempuan, selalunya lah yang
1: ayah kan?
0: Ayah yang akan nangis. Sebab kita tengok lah dekat media sosial ni kan. Kebanyakan kalau anak lelaki, bapak relax. Sebab dia tahu anak jantan ni dia kena dia kena keluar, dia kena kuat. Tapi kalau anak perempuan ni dia lain. Dia touching tu lebih sikit.
2: Tapi teman macam terbalik jugalah teman. So anak lelaki teman ni, teman ada satu perasaan yang macam, weh. Tapi teman tak ada anak perempuan. Tapi ya tak tahu, dia takut lah. Macam takut. Sebab itulah teman didik pun sebenarnya bukan salah lah. Macam teman jauhkan sekolah. Tak nak bagi kawan-kawan dekat taman tu kawan sekolah dia.
0: Ya, faham.
2: Dia sampai kat taman, taman dia ni tak ada kawan sekolah. Teman sanggup hantar sekolah jauh. Oh, padahal rumah sekolah depan rumah je. Tapi teman yang hantar jauh sebab teman menggunakan teknikal. Bila dia sampai rumah, kawan-kawan sekolah dia kat sekolah saja.
0: Okey, faham.
1: Pandai.
2: Sebab tu bila dekat taman ni, dekat taman dia keluar bukan kawan-kawan dia tu.
0: Yeah.
2: Jadi dia takkan main dengan kawan-kawan dia.
0: Maksudnya dah habis dia sekolah habis. Dekat taman kita cerita taman.
1: Tak nak dia meluangkan masa banyak sangatlah dengan
2: sebab
1: ni.
2: Sebab takut komplot. Teman macam ini pun kawan teman yang ajarlah. Dia kata aku nak didik anak aku gitu dan alhamdulillah juga menjadi. Tapi teman ni baru nak ikut dia tu kan. Sebab dia kata kalau ada kawan dekat sekolah dekat taman ni, dia komplot.
0: Ya,
2: apa yang dia plan dekat sekolah tu dia bawa lagi ke petang.
0: Betul-betul tu yang kadang-kadang berlaku benda-benda yang tak best
2: mungkin,
0: tu kan.
2: Mungkin begitu.
0: Mungkin tak semua macam tu ke
2: kemungkinan.
0: Okey, kita cuba lagi sekali. Assalamualaikum.
1: Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
0: Siapa di sana?
4: Ini Kak Zain.
2: Oh, Kak Zain.
0: Kak Zain dari Kelebar. Kak Zain sihat?
4: Alhamdulillah. Cuma sakit tekak sikit.
0: Biasalah sekarang ni kan.
4: Cuma harap semua sihat dah ya.
0: Biasa insyaAllah. Okey Kak Zain, cerita sikit pengalaman Kak Zain.
2: Kita dah tak punya masa.
4: Pengalaman pertama anak sulung. Dia tak pernah berpisah dengan kak. Sebab dia satu sampai habis menengah. Bila masuk universiti daripada Ipoh, terus ke Dungun.
0: Ui, jauh tengah Dungun.
4: Tapi pengalaman anak yang kedua pula lagi jauh.
0: Mana?
4: Dia dah lah masa form 1 sampai form 5 juga sama. Lepas tu sekarang ni kerja bertugas sebagai seorang anggota termesa di Sarawak.
0: Itu memang kena naik flight lah kalau nak jumpa.
2: Tapi
0: tu.
2: Tapi kalau kita nak tahu yang masa Kak Zai yang pertama tu anak sulung tu macam mana perasaan masa tu?
1: Sebab anak sulung kan?
4: Masa tu memang dalam seminggu tu sedih jugalah. Ayah memang tak cakap apa. Ayah tu diam. Tapi tahu air mata tu berkenang. Berkaca-kaca.
0: Anak-anak lelaki kan nak perempuan sulung?
4: Ya, sulung anak perempuan.
2: Tahun berapa tu?
4: Masa tu tahun 2000.
2: Oh, tak lama lah.
4: 2017 saya ingat. Baru PKP. Lepas tu sekarang dia dah berkahwin, jauh juga ke Langkawi.
1: Ikut suami.
4: Langkawi ikut suami dia. Suami dia kerja di sana kan.
0: Okay, Kak Zain nak tanya lah kan. Kalau perasaan mak-mak ni bila dia dah lepaskan anak tu, apa sebenarnya perasaan rasa macam, oh lepas ni anak aku dah makin jauh. Ada tak perasaan tu yang buat kita rasa sedih ke? Atau sebenarnya kita lebih pada risau keadaan dia bila dia jauh pada kita?
4: Kak, sedih tu tak ada sangat. Sedih tu biasalah perasaan
0: mak-mak kita.
4: Mak kan. Tapi banyaknya pada perasaan yang risau. Anak dara kan. Nak lepaskan anak dara. Faham lah. Tapi kita kena bagi nasihat sebelum dia pergi. Daripada kecil kita dah nasihat dia. Jadi alhamdulillah lah dia pandai bawa diri.
0: Alhamdulillah.
4: Kadang-kadang dia bawa diri mana pun, dia tak nak menyusahkan mak ayah.
3: Dia diam je, tak nak bagi tahu. Tapi bila dah selesai semua belajar apa semua, baru cerita.
0: Dia tanam pada
3: tu. Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah.
1: Saya sokong
3: pada Allah.
0: Ini didikan mak ayah lah ni kan sebenarnya.
3: Yang sokong tu macam dia pun ada pengalaman tu nampak.
0: Biasalah dia ada pengalaman.
1: Tak nak cerita, kita buat baru kita cerita.
0: Baru cerita semalam kan.
1: Semalam kan. Amun lah kena bising.
0: Okey, jadi tanya jugalah Kak Zai kerana berjaya mendidik anak saya sahabat baik. Dan semua ibu bapa kita lah.
1: Betul.
3: Yang penting doa.
2: Yang penting doa. Kak Zain
0: betul. Dia bukan yang pertama. Okey Kak Zain, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Itu dia. Teman tahu tadi.
0: Apa tu?
2: Dia fikir ke situ. Cik mak-mak lah. Ingat teman tak tangkap tadi.
0: Yang mana?
2: Dia tanya Kak Zain tadi. Apa tu? Cik apa bila lepaskan anak ni, ada ke perasaan yang anak akan jauh kan?
0: Yelah, kita akan rasa lah macam tu kan.
2: So mak-mak dia betul. Ini kalau kita tengok dekat drama-drama Melayu, cerita-cerita Melayu dekat TV pun ada benda-benda macam ni kan. Bila lepaskan anak tu, ada satu orang kata apa, perspektif yang anak aku dah tinggalkan aku dah.
0: Dia dah
2: suami dengan suami apa semua. Tak tahulah benda tu positif ke negatif.
0: Tapi kalau kita sebagai anak, kita takkan lupakan mak ayah kita. Sampai bila-bila.
2: Betul. Tapi hakikat
1: ada orang akan lupakan.
0: Jadi yang mana rasa lama tak balik tu, baliklah jumpa mak ayah. Tanpa mereka, siapalah anda ketika.
1: Jadi kesimpulannya hari ni, orang lebih kepada risau.
0: Risau.
1: Betul-betul risau sebenarnya.
2: Mungkin macam kita boleh bagi nasihat, mungkinlah kita kongsikan kepada yang koma. Mungkin ada anak-anak kecil. Jadi orang kata apa, ciptalah momen-momen terindah bersama dengan anak kecil, sebab satu hari nanti mereka akan tinggal dengan kita. Dan mana yang dah anak demo dah besar-besar apa semua,
1: jauh dah pun,
2: yang penting
0: masuk.
2: Dan kita doakan semoga anak-anak kita ini jadi anak yang soleh dan soleha, insyaallah.
1: Selagi boleh berbakti kepada mak ayah, berbakti.
2: Itu dialah tu.
0: Jadi macam touching right.
1: Walaupun tak ada anak lagi.
0: Tapi tak apalah, sebagai anak muda kan. Jadi macam Mira, pengalaman dia lain. Dia rasa macam okey untuk keluar, apa salahnya. Ayah dia okey. Macam kita dulu banyak nasihat dia kan.
2: Betul. Sebab sekarang ni mungkin zaman lebih kepada dah melihat kepada
1: lebih luas lah,
2: lebih terbuka. Kita nakkan kemajuan.
0: Betul.
2: Nakkan kejayaan. Jadi lebih rasional sikit lah. Mungkin mak ayah pun dah steady. Anak-anak macam Mira ni pun kena aduh buat steady.
0: Telefon pun dah canggih sekarang.
2: Dia tak penting bawa diri dah sekarang ni. Yang paling penting adalah bawa duit.
0: Bawa duit. Yang penting masuk. Okay, baik, terima kasih, kita baik di sini. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama dengan kami. Lepas ni DJ paling mahal kita, DJ Mas kita.
1: DJ Mas,
0: kita nak tanya apa perasaan dia sebab anak dia kan dapat melanjutkan
2: kejap lagi. Koma terus kekal bersama dengan Pada FM. Kita bagi tahu dekat DJ Man, so dia bagi tahu macam mana perasaan dia.
0: Dia
2: bagi tahu dekat dia punya set
1: sendiri. Tiba-tiba tadi kan.
0: Okey, baik. Dan juga insyaAllah mungkin ada rezeki kita bersua lagi.
2: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Amin.
0: Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Kata-kata akhir je.
2: Dalam hidup ni ada perjuangan, teruskan berjuang. Dan jangan lupa bahagia.
0: Okey, terus saya MPRFM.
1: Untuk koma aja.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
3: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
2: Aik, ada kecemasan ke kak?
3: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
2: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
3: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
2: Apa lagi?
3: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
4: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

aja. Ya, pastinya Pirai FM untuk koma aja. Assalamualaikum, salam pertemuan untuk hari ini, hari yang baru, minggu yang baru, permulaan untuk minggu yang baru, iaitu hari Isnin ataupun hari Senayan, ya, untuk tarikh 28 hari bulan September 2026 Masih, dan kalender Islam kita melangkah ke 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, menerusi segmen seterusnya 10 pagi hingga 2 petang bertemankan saya Maslita Muhammad Dud, mengambil alih tugas dari rakan-rakan yang menceriakan pagi koma, menggegarkan pagi koma dengan borak pagi tadi, dengan info-infonya dan dengan lagu-lagunya, iaitu trio kita, DJ Finas, DJ Amira dan juga selebriti kita AG Hafiz lah pula hari Senayan ni, kan. Okey, apapun, izinkan suara ini kembali menemani hari koma selama 4 jam, ya, 10 pagi hingga ke 2 petang, dan pastinya serupa juga dengan DJ Finas dan juga DJ Amira untuk memberikan hiburan dan juga informasi untuk koma. Apapun kata-kata sederhana untuk hari ini, kita mulakan, ya, jangan kita lewatkan pagi ini tanpa mengucapkan 3 perkataan ini, iaitu Alhamdulillah pertamanya, kerana masih lagi Allah bagi kesempatan untuk kita menikmati hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, apa jua yang kita lakukan, moga setiap langkah hari ini dipenuhi dengan kebaikan, keberkahan dan kemudahan dari Allah SWT. Amin. Dan juga kita pohon Allah dekatkan kita dengan segala hal yang membawa kebaikan untuk dunia maupun akhirat kita, ya. Dan siapa tahu hari ini adalah hari ketika salah satu doa kita mulai menemukan jalan menuju kenyataan. Begitulah. Terus bersama kami di Perak FM.

0: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia BFM, setia menemani anda.
1: Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Dalam keadaan tertentu, ia boleh mengancam nyawa. Amalkan tahap kebersihan diri seperti kerap membasuh tangan. Amalkan adab batuk yang baik dan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas digunakan. Jarakkan diri dari individu yang dijangkiti virus influenza. Sekiranya anda menghidapi jangkitan influenza, rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Radio RTM.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.
1: Ya, jangan lupa. Dan rasanya ramai yang tak lupa tu, sebab sentiasa mengikuti rancangan Mufassirin setiap hari Isnin ya, jam 11 pagi nanti. Baiklah, apapun terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM ketika ini. Dan sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu ini di MH Hotel Ipoh dari jam 9 pagi hingga 3 petang ya. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Lumayan kan? Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume koma sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang koma cari. Okey, terus bersama kami di Perak FM.

0: help you semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Ya, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Terima kasih kerana hadir mendengarkan Perak FM dan menjadikan Perak FM radio nombor 1 orang Perak. 10.41 minit pagi, sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini ya. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang ya. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemas kini resume koma sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang koma cari. Okey, terima kasih mana yang hadir mendengarkan Perak FM. Nak raikanlah ya. Dari Skincan Selangor, alhamdulillah dunia tanpa sempadan sekarang ni. Hanya semuanya di hujung jari. Menerusi aplikasi RTM Klik lah pastinya. Dan satu lagi portal radio RTM, kamu boleh dengarkan kami di mana-mana dan bila-bila masa ya. Dengan ucapan assalamualaikum, selamat pagi. Kalau orang bagi salam, kita kena jawab waalaikumsalam. Selamat bersiaran katanya. Salam ceria untuk semua pendengar Perak FM. Terima kasih Yoke Manan, Sekincan, Selangor. Dan juga macam biasa pendengar setia kita, Kak Zah kita, dengan Abang Wadudnya lah kan. Okey. Okey, dia kata assalamualaikum. Assalamualaikum. Terkejut pula saya tiba-tiba ya. Juga Kamarul Bahrain 64 juga hadir mendengarkan Perak FM. Ni dalam kereta gamaknya sebab dia ngantorkan gambar dalam kereta. Jadi hati-hati semuanya dan insyaAllah saya cuba ceroyalah sumber plus line kita, apa perkembangan trafik kita di Lebuh Raya sana. Jadi jangan lupa ingatan bersama Jalan Raya Lebuh Raya dikongsi bersama. Okey, dan kita nantikan rancangan Mufassirin akan bersiaran secara langsungnya di Facebook Perak FM lah. Untuk koma bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz kita. Menerusi Mufassirin, kita nak sambung lagi. Saya rasa sebab apa dah lama dah bercuti ni, Surah Al-Waqi'ah kalau tak silap saya lah. Apa-apa pun nantikan semuanya di Perak FM. Pastinya untuk koma aja.
4: Mohlah dengar yuk.
5: Perak FM untuk

Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias, Mufassirin hari Isnin 11 pagi insya-Allah.

0: Romaja.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, saya duduk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Badan ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
4: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insya-Allah.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.
1: Ya, terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi. Assalamualaikum. Telah pun bersiaran langsung di semua platform media sosial Perak FM untuk kita bersama menerusi rancangan Mufassirin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, apa kata kita terus bersama dengan yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Elias Al-Hafiz kita yang dah pernah ada di konti Perak FM. Assalamualaikum, Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dengan Kak Mas ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Mas pula. DJ Mas.
1: Akak memboleh juga.
0: Semangat ya. Assalamualaikum. Apapun kita dahulukan pernyataan sedih kita atas pemergian yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali yang telah meninggal dunia pukul 9.20 pagi tadi di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepadanya. Mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan bersama dengan roh orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Yadina Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin. Amin. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un.
1: Baik, kita turut berduka cita ya Datuk atas pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali yang telah pun meninggal dunia jam 9.20 minit pagi tadi di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur ya. Baik, kita nak mulakan mufassirin kita ni Datuk.
0: Ya, ni cemas. InsyaAllah kita lihat pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-7. Kalau kita sempat kita nak habiskan pada ayat yang ke-12 insya-Allah.
1: Insya-Allah.
0: Baik, kita lihat pada ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntum azwajan thalathah. Dan kamu pula akan menjadi tiga golongan yang berlainan keadaannya di hari kiamat. Maka manusia apabila kita dah baca pada minggu lepas akan berterbangan segala debu, segala gunung akan hancur dan sebagainya. Maka manusia akan dibangkitkan semula. Dan pada masa itu terbahagilah mereka itu kepada tiga golongan. Wa kuntum azwajan thalazah. Maka kamu semua pada masa itu berada pada keadaan tiga golongan. Tiga golongan ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran berkali-kali tentang tiga golongan. Salah satunya yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Fatir ayat 32. Kata Allah, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Tiga ini Allah sebut dalam Quran. Yang pertama, golongan yang mendapat Al-Quran ini bila diberikan Al-Quran, bila dibacakan Al-Quran kepada mereka, ialah pertama golongan yang berlaku zalim pada diri sendiri, maknanya langsung tak nak ikut Quran. Bila dibacakan Quran ni, sum, ni ayat Quran sum, mat, ini ayat Quran ni mat, langsung tak peduli, seolah-olah Quran ni tak ada makna, tak ada apa-apa, sedangkan Al-Quran itu ialah panduan dalam kehidupan. Maka dia dipanggil sebagai golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua, kata Allah, wa minhum muqtasid. Golongan yang kedua ialah golongan yang bersikap sederhana. Kejap buat, kejap tak buat. Kejap ikut, kejap tak ikut. Kejap percaya, kejap tak percaya. Dan golongan yang ketiga ialah wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Golongan yang cepat berbuat kebajikan dengan izin daripada Allah. Inilah golongan yang paling afdal, fadlul kabir. Baik, jadi di sini kita lihat di dalam dunia ni pun manusia dah terbahagi kepada tiga. Yang pertama, bila dibacanya ayat Quran tak nak percaya. Yang kedua, golongan yang percaya ada tapi setengah ayat dia tak percaya. Setengah dia percaya, setengah dia tak percaya. Setengah dia terima, setengah dia tolak. Yang ketiga ialah golongan yang percaya semua, yang berlumba untuk berbuat kebajikan, cepat-cepat buat kebaikan. Maka daripada tiga golongan tersebut, dua golongan ini mudah-mudahan ke syurga dan satu golongan ke neraka. Yang pertama dipanggil sebagai ashabul maimanah, golongan kanan. penghuni syurga. Ha, yang ni yang Allah Ta'ala kata akan dapat kitab catatan dengan tangan kanan ni, belah kanan ni.
1: Ya.
0: Ashabul yamin. Yang kedua ialah ashabul mash'amah, golongan daripada penghuni neraka. Dan golongan yang ketiga nama dia as-sabiqun. Jadi mudah-mudahan kita ni masuklah golongan al-yamin, ashabul maimanah. Ha, di Jemaah pun tak lama lagi cakap Arab lah dia. Dengan cerita nak pindah ke Arab ya.
1: Allahu
0: Akbar.
1: Tengoklah izin Allah.
0: Ha, benda tahu kan? Jangan marah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, bila sebut tentang ashabul maimanah, ialah golongan yang penghuni syurga. Jadi macam mana nak dapat penghuni syurga? As-sabiquna bil khairat. Sabiqu bil khairat. Banyak kali ayat Quran. Was-sabiqun. Golongan yang cepat. Sabiquna bil khairati bi iznillah. Okey, dalam Quran disuruh kita sabiq. Sabiq maknanya ialah cepat, mendahului. Kalau kita sebut sekarang pertandingan, musabaqah.
1: Ya, dulu musabaqah.
0: Dulu kan musabaqah tu maknanya perlawanan, pertandingan.
1: Oh.
0: Sebab tu sekarang ditukar. Sekarang dipanggil ujian tilawah. Dulu musabaqah apa? Belum berlari dia maknanya, bukan? Jadi sabiq maknanya ialah sabiqin. Maksudnya ialah orang yang laju berbuat kebajikan. Orang yang berlumba berbuat kebajikan. Orang yang berlumba bersedekah. Berlumba maknanya dia nak ke depan. Ha, jadi golongan inilah dipanggil sebagai ashabul maimanah. Yang kedua kita panggil sebagai ashabul mash'amah. Shimal. Maksudnya golongan kiri. Golongan kiri ini ialah golongan yang menolak ajaran agama. Golongan yang tak percaya dengan Quran, golongan yang tak mau ikut Al-Quran, tak nak ikut nasihat, yang tak nak percaya kepada para nabi dan rasul. Jadi di hari kiamat ini berbeza-beza mengikut amalan dan iman. Di dunia mungkin kita tengok sama kan. Sama ya, dalam satu saf sama, pergi masjid yang sama, sembahyang pun sama, tapi di hari kiamat tak. Allah Taala sebut dalam Quran, fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Yang pertama ialah golongan kanan. Alangkah bahagianya keadaan golongan kanan. Pertama disebut sebagai ashabul maimanah. Kita sebut sebagai golongan yang kanan. Ayat ini dan berikutnya Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ashabul maimanah. Siapakah golongan yang kanan? Yang semua kita nak. Kalau sebut kanan ni, Allahu Akbar. Sebut kanan ni dijimas. Jadi siapa tu? Oi, dia orang kanan. Nampak? Siapa tu? Oi, dia orang kanan. Oi, dia tu orang kanan tu. Itu kanan di dunia.
1: Orang kuat kan?
0: Yang orang kuat. Kenapa kita tak jadi kanan di akhirat? Jadi Allah Ta'ala sebut, ma ashabul maimanah. Alangkah bahagia yang golongan yang kanan ini. Apa dia golongan yang kanan ini? Yang pertama ialah orang yang soleh. Kita sebut amanu billahi wa birusuli. Orang yang beriman pada Allah dan orang yang beriman pada Rasulnya. Wa saddaqul mursalin, dan orang yang percaya kepada Rasul yang diutuskan. Nah, itu dipanggil sebagai soleh. Meninggalkan segala larangan, bertindak sesuai dengan tuntutan Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah golongan maimanah ini di dalam surah Al-Balad. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masyurabah, yatiman za maqrabah au miskinan za masrabah, summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam surah surah Al-Balad daripada ayat 13 sehinggalah pada ayat yang ke-18. Ini dia surah yang menceritakan tentang golongan-golongan yang akan dapat jadi golongan kanan. Jadi kalau Amira nak dapat golongan kanan, Mas Lita nak dapat golongan kanan, ya, Kak Bedah nak dapat golongan kanan, Kak Sum nak jadi golongan kanan, Abang Bidin, ya, Kak Leha. Allah sebut dalam ayat ni, yang pertama sekali, fakku raqabah. Mereka itu adalah orang yang memerdekakan hamba. Okey, satu. Au it'amun fi yaumin zi masghabah. Yang kedua, orang yang memberi makan pada hari kelaparan. Yatiman za maqrabah. Sama ada beri makan pada orang yang lapar tu anak yatim ataupun orang yang hampir dengan mereka. Jadi nombor satu, merdekakan hamba. Kita memang tak ada hamba lah. Okay. tak ada. Aku nak merdeka. Okey, selamatlah kita satu.
1: Zaman ni tak ada dah.
0: Tak ada kan. Jadi mana ada hambanya? Ada ustaz, ada rumah. Siapa? Suami. Astagfirullahalazim. Sian suami kita. Yang keduanya ialah orang yang beri-beri makan pada hari susah, masqabah. Susah. Dengan siapa dia bagi makan? Kepada anak yatim dan kepada orang yang hampir dengannya. Saya berbuah dengan satu orang yang menghantar makanan, bantuan makanan dululah, kesusahan dia pada rakyat di Palestin, di Gaza. Jadi budak-budak ni, budak anak-anak Palestin ni, bila dibagi makan tu, pakat beratur lah ambilnya, berubuk lah ambil. Bila banyak semana sangat kita boleh bagi pun, kan? Maka budak-budak ni pun ambil. Bila ambil, dia tak makan terus. Dia tunggu sampai habis. Ada tak orang yang tak dapat makan? Ada tak budak-budak yang tak, kanak-kanak yang tak dapat? Dia tunggu, yang mana tak dapat, dia orang share.
1: Allahuakbar.
0: Tengok macam mana Allah mendidik kita melalui kesusahan anak-anak di Palestin. Kita sekarang berebut, bukan setakat makan di situ, siap bungkus buat balik lagi. Yang tuan rumah punya nasib, yang tetamu punya nasib, lantak engkau lah. Janji, mulut aku kenyang, perut aku kenyang. Belajarlah tuan-tuan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni. Allah kata kalau awak nak jadi golongan yang kanan, awak beri makan pada orang yatim, pada orang susah, pada waktu kelaparan, kesusahan. Allah kata di sini, au it'amun fi yaumin zi masghabah. Yaumin fi. Kalau setakat saya kaya, banyak makanan, itu bukan yaumin zi masghabah. Yang dikatakan betul-betul kita pun tak ada. Kita pun tak ada ni. Tiba-tiba bila kita ada rezeki, kita boleh share dengan orang. Ini dia. Dipanggil sebagai ashabul maimanah. Banyak orang boleh memberi waktu senang. Kalau DJ Maslita senang, DJ pun boleh bagi. Tapi kalau DJ Maslita pun tahu cukup, boleh bagi.
1: Macam mana nak bagi?
0: Itu nak jadi orang kanan. Waktu susah pun aku bagi. Kita hanya bagi waktu senang. Bila waktu, abang, yang bagi semua buat apa? Kita pun tak cukup abang. Oi. Yang mencukupkan Allah. Kita bagi dulu sian kat orang, nanti Allah bagilah kat kita pula. Sepatutnya gitu. Yang kedua, semakana minal ladzina amanu, dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Watawasau bisabri watawasau bil marhamah. Mereka adalah sentiasa berpesan supaya mengajak orang bersabar, berpesan dengan penuh kasih sayang. Mereka itu adalah golongan kanan. Allah sebut dalam surah Al-Balad. Jadi para mufassirin menggambarkan golongan kanan sebagai ashabul yamin, golongan yang menerima buku catatan dengan tangan kanan. Mereka dapat kedudukan yang baik di sebelah kanan arasy, dibawa ke syurga sebagai tempat tinggal yang kekal abadi. Allah memperlihatkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj bahawa golongan kanan adalah ahli syurga, sebagaimana yang tersebut di dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zar Al-Ghifari. Ini mungkin kita akan baca nanti bulan Rejab nanti kah? Kan kita akan baca tengok tentang apa nama, Isra' dan Mi'raj ni.
1: Isra' Mi'raj.
0: Jadi macam mana kita tengok Nabi sebut apa? Falamma fataha alauna as-sama'a ad-dunya fa idza rajulun qa'idun 'ala yaminihi aswidatun wa 'ala yasarihi aswidatun idza nazara qibala yaminihi dhahiq wa idza nazara qibala yasarihi baka fa qala marhaban bin nabiy salih wal ibni salih qultu li jibri man hadha qala hadha adam. Ni kisah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad kata bila dibuka saja pintu langit, kami tengok satu laki-laki yang berada sedang duduk, belah kanan ada manusia, belah kiri pun ada manusia, ada yang belah kanan ketawa, ada yang belah kiri menangis. Lalu aku bertanya kepada malaikat. Ya, dia kata, maka dia berkata kepadaku, selamat datang Nabi yang soleh daripada anak yang soleh. Aku bertanya pada Jibril, siapakah laki-laki itu ya Jibril? Kata Jibril, itulah Nabi Adam alaihis salam. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita melihat cerita ataupun Isra' dan Mi'raj ni, panjang cerita dia tuan-tuan. Nabi sebut, sebelah kanan Nabi Adam ada orang, sebelah kiri Nabi Adam ada orang. Yang belah kanan ketawa, senyum, seronok. Yang belah kiri dalam keadaan menangis. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa yang ashabul yamin sebelah kanan itu bergembira dengan syurga, dan yang sebelah kiri itu menangis kerana itulah tempat mereka adalah neraka. Jadi mudah-mudahan pada ayat yang ke-8 tadi menjadi inspirasi untuk kita menjadi golongan ashabul yamin. Apa dia? Yang pertama, memerdekakan hamba. Yang kedua, memberi makan orang yatim, orang miskin waktu dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, beriman kepada Allah dan sentiasa bercakap untuk mengajak orang jadi sabar dan orang berpesan pada kebenaran, kebaikan. Itulah ciri-ciri ashabul yamin.
1: Amin.
0: Kita berehat seketika.
1: Baik, ni sebelum itu Datuk.
0: Ya.
1: Di Facebook ni ada juga yang bagi tahu ni, Kamisah Kimi ni dia kata kalau bagi anak kucing pun kiranya dari golongan kanan
0: ke? Dengan binatang pun kita dapat pahala. Kalau kita sedekah pada orang bukan Islam pun kita dapat pahala. Kalau kita siram pokok pun dapat pahala.
1: Dapat pahala.
0: Kita tanam pokok kan, kemudian kita biarkan dia mati kesian pokok tu. Dia nak buka pipe tak pandai. Engkau beli pokok bunga, elok disiram di nursery, kau beli, kau biarkan dia mati, Allah soal besok. Jadi kita siram lah dia. Kalau dah siram pun mati, nak kata apa? Saya siram pun mati pokok tu Ustaz. Alah, apa dia lemah Ustaz, banyak sangat ayur. Jadi belajarlah tuan-tuan untuk menghormati alam. Kerana setiap kali kita berbuat baik, kita mendapat pahala walaupun seekor kucing sekalipun.
1: Baik. Baik. Kita rehat sekejap ya, dan teruskan menonton di Rumah Biru kita di Facebook Perak FM ya, dan juga di TikTok Perak FM. Pastinya Mufassirin terus bersiaran bersama kami.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insyaAllah.
1: Baik, Alhamdulillah dah pun 11.26 minit pagi, bersiaran secara langsung terus ya bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Elias Al-Hafiz, kita melalui Mufassirin kita. Baik Datuk, kita nak sambung ya Datuk ya.
0: Baik, kalau kita lihat golongan kanan yang kita sedang bicarakan sekarang di hari kiamat, As-Suddi mengatakan bahawa Ashabul Yamin ataupun Ashabul Maimanah ialah golongan kanan, adalah penghuni syurga yang paling ramai. Mereka inilah yang mempunyai, yang bercahaya wajah mereka. Golongan yang bercahaya di sebelah kanan mereka. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Hadid ayat 12. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بِأَيْمَانِهِمْ. Ingatlah engkau ketika engkau melihat pada hari kiamat, orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, cahaya iman mereka, cahaya amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita melihat tentang ayat-ayat tentang golongan yang akan berada pada bahagian yang terbaik, bahagian kanan yang akan menjadi penghuni syurga, maka kita kena gambarkan juga bagaimana pengorbanan, bagaimana kesusahan mereka ketika melakukan ibadat-ibadat sehinggalah mereka beroleh menjadi golongan kanan. Mereka tak ada rehat. Kita hari ini banyak lepak, banyak rehat. Mereka menghabiskan masa dengan baca Quran. Mereka membasahkan lidah mereka dengan zikir, bukan ngumpat. Mereka membersihkan hati mereka dengan merasakan bahawa aku ni lemah. Mereka bukan riak, merasakan diri sempurna, merasakan diri paling perfect, paling pandai, paling banyak ibadat. Orang yang menjadi ashabul yamin ini, Maimanah ni, ialah golongan yang merasakan diri ni, aku ni tak cukup ibadat lagi ya Allah, pahala aku kurang ya Allah, sedekah aku kurang ya Allah. Ha, ini. Dan mereka sentiasa bercakap supaya orang menjadi sabar, bercakap supaya orang menjadi orang beriman, bercakap pada benda yang hak. Maka mereka boleh menjadi golongan yang disebut sebagai golongan kanan. Jadi peluang untuk kita menjadi

0: Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita ni masih lagi diberikan oleh Allah peluang untuk berubah menjadi orang baik. Peluang untuk jadi orang baik. Cukuplah. Jadilah orang baik. Tak rugi jadi orang baik, malah untung sangat menjadi orang baik. Yang ruginya ialah wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah. Dan golongan kiri, alangkah seksanya keadaan golongan kiri itu. Yang kita tak nak jadi, yang kita tak nak termasuk ialah golongan kiri. Apa dia yang dikatakan golongan kiri? Sebab Allah kata golongan kiri ini terlalu seksa hidupnya. Terlalu seksa. Tuan-tuan, kita buat perkongsian di TikTok kita, perkongsian di Rumah Biru kita, muka buku kita. Kita target di Perak FM TikTok kita ni mencecah 30,000. Yang sekarang dah 21,700 kan. Jadi mungkin sebelum kita menamatkan program kita ni, kita tag ramai-ramai, kita share banyak-banyak, mudah-mudahan boleh jadi 30,000. Biar masyarakat kita di seluruh Malaysia ini dengar apa yang kita cakap ni, apa yang disebutkan oleh para ulama mufassirin membicarakan tentang surah Al-Waqiah yang kita dok baca setiap hari. Rupanya surah Al-Waqiah ni ada orang panjang faham, kata nak lepas seksa kubur, murah rezeki dan sebagainya. Rupanya kalau dipaham betul-betul, ya Allah, dia menyuruh kita ni buat persiapan jadi orang baik. Jadi orang baik sungguh. Golongan kedua dipanggil sebagai ashabul mash'amah, golongan kiri, ialah golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah. Golongan yang menolak kebenaran kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ini golongan mash'amah. Dia ingat Nabi Muhammad itu apa? Dia kata Nabi Muhammad itu apa nak ikut saya, master ustaz. Saya master ustaz. Nabi Muhammad mana sekolah dia? Hai. Dahsyat tuan-tuan. Nabi Muhammad dia boleh kata agama Islam ni agama batu. Cium batu, istinjak dengan batu, melontar dengan batu. Sampai macam itu. Ya, kita boleh basuhkan apa nama dengan batu. Kenapa penghinaan macam itu? Kau orang Islam kan. Agama dia sendiri dia bantah. Kenapa Allah ni beratkan kita dengan puasa? Macam mana kita nak jadi maju kalau asyik puasa je? Macam mana kita nak jadi orang yang bekerja kalau asyik semayang je? Tengah-tengah kerja break semayang, tengah-tengah kerja break semayang. Orang lain, ni dia golongan mash'amah ni. Tapi Allah ni masih baik. Allah masih bagi peluang untuk kita taubat. Mintalah. Ya, kita doakan sahabat-sahabat kita ni yang menulis ni, macam nulis dalam media sosial ni, macam tulisan tu tak akan disoal di hari kiamat. Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan ni akan bercakap. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Yang seterusnya, orang yang ash'amah ini, mash'amah ini siapa dia? Golongan yang sesat dan kufur. Mereka akan mendapat balasan yang buruk pada hari kiamat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Balad ayat 19 ayat 20 kata Allah, walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum mu'sadah. Orang yang kufur, orang yang ingkar dengan ayat-ayat keterangan kami, merekalah golongan pihak kiri. Mereka akan ditimpakan azab yang ditutup rapat supaya kuat bakaran dia. Masya-Allah. Nampak tu? Kalau kita masak nasi ke, masak sup ke, pinggan tu, periuk tu macam mana? DJ Mas. Kita tutup kan?
1: Iya.
0: Supaya cepat masak. Begitu juga, apa benda pun, gulai pun kita tutup. Dah lama pun kita buka, kita kacau dia. Apa benda pun, bila ditutup, dia akan menjadikan makin panas. Begitulah neraka. Neraka itu akan ditutup. Bayangkan bakaran dalam dia macam mana? Yang bakaran dalam tu ialah kita. Yang membakarnya itu ialah batu. Batu dan manusia yang akan menjadi alat pembakaran dia. Nak keluar ke mana tuan-tuan ni? Udahlah di hari kiamat mendapat buku catatan daripada tangan kiri. Ditarik daripada sebelah kiri. Diheret masuk ke dalam neraka. Ma ashabul mash'amah ini menunjukkan lafaz. Ma ashabul mash'amah. Menunjukkan satu sifat lafaz ta'jub. Ta'jub ni maknanya menggambarkan Allah bahasa tu. Buruknya seksaan, buruknya keadaan.

0: orang yang menjadi golongan Mash'amah. Sampai digunakan perkataan ma ashabul Allah, seksanya Mash'amah. Oh, hai kita ni, kita dah mencecah 33,600 sekarang ni. Ha, yang sedang menonton kita ni kan. Ha, mungkin kita boleh cecah sampai 50,000 pula ni. Ha, udah-udah. Itulah riak nama dia kan. Nama dia tamak ni kan. Udah minta 30, udah 50 pula. Dah, benda baik apa salah kita share?
1: Ya,
0: yeah,
1: kita sebar kan.
0: Ha, benda baik apa salah? Kan tadi kita sebut, watawasaw bil haq. Ya, watawasaw bil sabr, watawasaw bil sabr, watawasaw bil marhamah tadi. Allah sebut banyak kali tu, watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Banyak tu dalam Quran tu, watawasaw. Jadi, apa salahnya kita pesan memesan? Ini mudah-mudahan kita menjadi golongan kanan yang menyebarkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dan salah satu kita sebarkan ialah radio. Menyebarkan yang baik. Kita ada toktik kita, kita ada muka buku kita. Kita sebarkan ke arah kebaikan. Mudah-mudahan kita juga menjadi golongan yang yang kanan. Baik, maka disifatkan kepada kita sifat-sifat mereka yang begitu teruk, yang begitu dahsyat di dalam neraka. Maka pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini ialah balasan neraka kepada golongan kiri dan amat seksanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Pada ayat yang ke-10 Allah berfirman, wassabiquna assabiqun, dan orang-orang yang telah mendahului dan mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di hari akhirat kelak. Tadi kita sebut golongan ashabul maimanah, kemudian ashabul mash'amah. Golongan yang ketiga ialah as-sabiqun. Golongan as-sabiqun, yakni golongan yang segera melakukan kebajikan. Macam kita tekad tadi lah. Jom tuan-tuan, kita sharekan rancangan Mufassirin, sharekan Perak FM ni, kita share ramai-ramai-ramai-ramai, biar jadi 30,000. Sekarang dah mencecah 41,000 dah sekarang. Tak payah tunggu lama, share saja ke arah kebaikan. Tak payah cakap, tak payah ceramah, kita hanya share saja. Itu pun cepat. Ada orang yang sedekah, cuba tengok Saidina Abu Bakar. Bila sedekah dia paling awal sampai. Nabi Muhammad kalau dia sedekah di bulan Ramadan tu lebih laju daripada angin yang bertiup. Bandingan dia tu cepatnya sedekah. Macam kita ni nak sedekah ni, aloh, orang panggil apa? Betolo-tolo. Betolo-tolo. Nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi, nak bagi. Dia ni betih, dia ni betih. Aku bagi kan lebur kan. Lala tak bagi. Tapi setengah orang dia bagi je. Eh, cuba kita tengok bila kita makan di di restoran, di kedai makan. Kucing main kacau kita. Ada yang sepak kucing tu. Ada yang jentik telinga kucing tu, bengkok telinga kucing tu. Tapi ada orang yang dia share makanan dengan kucing. Kucing tu duduk atas meja, dia share pinggan tu dengan kucing. Astaghfirullahalazim. Aduh. Kita tengok tu pun aduh. Aduh. Jauhnya kita dengan orang. Padahal orang ni pakai seluar jean, baju t-shirt. Yang kita ni pakai kurta, kepiah, janggut sejemput. Kita rasa kita dah baik benar lah sejanggut sejemput ni. Rupanya dengan kucing pun kau berkira. Macam mana kau nak kata kau baik? Ha, macam mana kau nak kata kau baik? Orang tu dengan baju t-shirt dia, seluar jean dia, dia boleh makan dengan kucing. Allahu Akbar. Kucing entah mana datang tu, kucing jalanan tu kita pun tak tahu. Ha, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, golongan ini ialah golongan yang tidak teragak-agak, golongan yang tidak menangguh-nangguhkan, bahkan segera melakukan kebaikan. Dia tak tangguh dah. Bila taubat tak tangguh, bila nak baca Quran tak tangguh, bila ngajak jom kita zikir ramai-ramai tak tangguh. Maka sebagaimana Nabi yang dulu bersegera beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan tawaduk tanpa mempertikaikan. Maka Al-Marwardi dalam kitab tafsir dia menyebutkan kepada kita pandangan ulama-ulama yang dimaksudkan dengan golongan as-sabiqun. Yang pertama, hum al-anbiya, humul anbiya alaihimussalam. Golongan sabiqun ini ialah para nabi. Yang kedua, humul as-sabiquna ila imana min kulli ummah. Golongan yang bersegera melakukan kebaikan dan mendahului orang lain dalam kebaikan pada setiap umat. Pendapat ini adalah Hasan al-Basri. Hum allazina sallu ila al-qiblataini. Golongan yang sama-sama pernah bersembahyang pada dua kiblat, kiblat di Masjidil Haram dan juga kiblat di Baitul Maqdis. Maka dia dipanggil sebagai apa nama as-sabiqun. Maka dia dipanggil pendapat Ibn Sirin. Kemudian pendapat daripada Al-Auza'i dan Uthman bin Abu Sauda, hum awwalun nas rawaha ilal masjid wa asra'uhum khurujan fi sabilillah. Golongan yang paling awal ke masjid dan golongan yang paling awal berperang pada jalan Allah. Itu juga dipanggil as-sabiqun. Dan Abdullah bin Abbas berkata, golongan yang as-sabiqun ini ada empat. Yang pertama, sabiqu ummatin Musa wa huwa khirqil min al-ali Fir'aun. Yang pertama ialah umat Nabi Musa alaihi salam, iaitu Hiqsqil daripada keluarga Fir'aun. Yang keduanya, umat daripada Nabi Isa, daripada Habib An-Najjar, penduduk bandar Antaqiyah. Yang ketiganya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huma Abu Bakar wa Umar, iaitu Abu Bakar dan Umar, kata Abdullah bin Abbas. Dan yang ketiganya, orang yang meluk Islam sebelum hijrah dan orang yang memeluk Islam di Madinah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Abbas, mereka adalah as-sabiqun. Itu pendapat Abdullah bin Abbas. Pendapat Sayyidina Ali pula ialah orang as-sabiqun ialah orang yang bersegera menunaikan sembahyang di awal waktu. Dia juga dipanggil as-sabiqun. Mereka ini adalah golongan yang awal masuk syurga. Tiga golongan yang kita sebutkan tadi, dua masuk syurga, hak satu silap masuk neraka. Mudah-mudahan kita jadi as-sabiqun. Kita berehat seketika dan sekarang terima kasih telah mencecah 55,900 orang yang sedang menyaksikan program kita pada kali ini.
1: Yang menonton, mata yang menonton.
0: Mata yang menonton.
1: 1.3. Baik.
0: 1.3 yang menonton ya.
1: Ramai yang share ni yang Datuk share-nya. Sebab nak masuk ke golongan orang yang segera berbuat kebaikan.
0: Alhamdulillah.
1: Sabiqun ya Datuk ya.
0: Ya betul.
1: Baik, kita rehat seketika terus bersama Mufassirin di Perak FM.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, terus bersama Mufassirin dah pun 11.46 minit pagi, diam tak diam ya, untuk kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Elias Al-Hafiz, yang mana menonton Alhamdulillah di TT kita.
0: Ya, di TT
1: Dato' 75.1 kalau yang, 76
0: yang,
1: dah
0: yang share kan,
1: 76.2
0: yang menonton 1.2K di muka buku juga tak ketinggalan, hebat sekarang di muka buku sekarang, belum melumbur sekarang ni Kamil Sakimi lah Tengku Habibah lah, belum melumbur sekarang di apa nama muka buku No Azila, semuanya ada insyaAllah tuan-tuan. Selain daripada mendengar di radio, hanya di radio ku mengenali dirimu. Anda juga boleh melihat di TT dan juga di FB tentang rancangan kita Mufassirin. Kita lihat pada ayat yang ke 11. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didampingi dan didekatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keinginan kita? Keinginan kita ialah nak tengok Allah di hari kiamat. Cita-cita kita ialah Allah terima kita. Cita-cita kita ialah Allah meredai kita. Takutlah Allah tak bercakap dengan kita. Allah tak ampun dosa kita. Allah tak pandang wajah kita. Ada golongan yang Allah tak pandang tu. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah sebut dalam Quran, wala yuzakkihim. Allah tak bercakap dengan mereka. Allah tak ampunkan dosa mereka. Walahum azabun alim. Bagi mereka itu azab yang pedih. Jadi, bayangkan kalau saya datang ke konti ini, kita ada DJ Finas, DJ Maslita, kita ada VJ, DJ Ellie. Saya masuk seorang buat bodoh. Semua tak tegur masing-masing. Amira dengan Titi dia. Apa nama sahabat kita tu dah pencin pula. Agak-agak apa saya buat? Balik lah. Semua orang tak layan saya. Saya boleh balik ke rumah. Tapi kalau Allah tak layan kita di hari kiamat, nak balik ke mana yuk? Cakap apa? Tak nak lah, Tuhan pun tak tengok aku, Tuhan pun tak tegur aku, baliklah. Kamu nak balik mana? Balik manjui lah ipoh. Tak boleh balik dah bang. Sebab tu kita kena cari keredaan Allah. Macam mana nak jadi keredaan Allah? Jadilah orang as-sabiqun. Kerana apa? Kerana kata Allah, mereka itu adalah orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak jadi orang-orang yang as-sabiqun? Yang pertama, yang sentiasa bersegera dan mendahului orang lain di dalam mentaati Allah dan melaksanakan semua perintah Allah. Sahabat-sahabat Nabi, bila turun sahaja larangan minum arak, dia berbalik ke rumah, terus dipecahnya segala tempayan yang ada arak. Botol-botol semua dibuang semua dah. Tak ada siapa nak simpan buat kenangan-kenangan. Tak ada. Abang, tak buang ke botol arak ni bang? Ayah simpan kenang-kenangan. Tak ada. Mereka kalau dah kata sudah haram, haram lah. Macam kita ni kenang-kenangan tu ada lagi. Tapi dah tobat, tudung dah labuh, mata dah bercelok, tangan sudah bertasbih. Tapi gambar menang Ratu Kebaya tu ada lagi. Terpampang di rumah tu. Ini gambar bila ni? Pah tu tahun 66. Pah masuk ratangan Ratu Kebaya. Oh, ni yang bagi hadiah tu siapa? Itu Haji Bakhil. Kan? Bagi hadiah kan? Udah lah. Kita dah taubat lah. Gambar tu buang je lah. Tak ada pedah pun. Kita nak bangga pada benda itu. Yang keduanya, golongan ini akan didamping dan didekatkan di sisi Allah. Maka golongan as-sabiqun mencapai kedudukan yang sangat tinggi, didekatkan menghampiri arasy Allah yang agung. Subhanallah. Ini baru kata makanan. Siapa dia tu? Itu orang kanan tu. Orang kanan bos tu. Alah, setakat kanan bos. Datang alung lari berselera. Mana orang kanannya? Kita nak jadi orang yang hampir dengan Allah. Yang kanan di sisi Allah. Macam mana tu? Yang kata hampir dengan Allah, dekat dengan Allah tu apa? Tidak ada siapa pun yang mengetahui kadar jarak yang dikatakan hampir dengan Allah. Sebagaimana yang kita di dunia ni berusaha untuk mendekatkan diri dengan sesuatu, maka balasan dia di dunia ni kita dapatlah kalau kita berusaha nak jadi orang baik ataupun berusaha nak jadi orang kanan dapat. Bayangkan kalau kita berusaha untuk menjadi orang kanan Tuhan, jadi orang kanan. Ha, jadi macam mana nak buat dia Ustaz? Bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan Allah. Dan apabila kita ni hampir kepada Allah, Allah berjalan. Bukan Allah berjalan, Allah mendekatkan kita lebih cepat daripada itu. Tuan-tuan boleh buka dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan kepada kita. Kata Nabi, Allah berfirman, apabila seorang hamba hampir kepadaku sejengkal, maka aku hampir kepadanya sehasta. Dan apabila dia hampir kepadaku sehasta, aku hampir kepadanya sedepa. Dan apabila dia mendatangiku secara berjalan, maka aku mendatanginya secara berlari. Ini bahasa perlambangan kiasan yang bagaimana Allah Ta'ala nak menyebutkan kepada kita bahawa bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lagi banyak mendekatkan kepada kita. Macam saya ni cuba nak mendekatkan pada seseorang, belum tentu orang tu terima. Kan? DJ Mas nak mendekatkan diri pada seseorang, siapa nak terima? Tapi kalau kita nak mendekatkan diri pada Allah, Allah tak tanya pun. Muka tak tengok muka engkau ke? Tak ada. Saya cuba nak mendekatkan diri pada orang. Hai Ustaz Kazim, tak sudah diri ke? Dah beranak pinak, gatal lagi. Itu kalau manusia. Ha, kamu ni dah tua bangka dan ngorak hati dan ngorak aku ni apa? Belum tentu diterima. Macam kita kan, sembahaya semua. Saya sembahaya. Saya 26. Girlfriend saya pun 24. Sembahaya dah tu. Belum tentu saya diterima. Mak dia tak terima, bapak dia tak terima. Roger apa? Ada ke EPF-nya? Pencin ada pencin. Banyak benar soalnya. Kalau kita nak rapatkan diri pada seseorang, siapa itu Kasim Selamat? Engineer, doktor, ahli muzik. Apa? Kena halau. Kasim Selamat. Tetapi kalau kita nak jadi orang yang rapat dengan Allah, mana ada Allah tanya bang? Bang? Kan? Allah terima siapa pun. Allah tak tengok rupa bang. Allah tak tengok paras bang. Allah tak tengok harta kita bang. Yang Allah tengok hati kita bang. Amalan kita bang. Sikit lagi nak cukup 100 ribu. Tuan-tuan tap lah sikit lagi. Kita share ramai-ramai. Sekarang dah 92 ribu dah. Allah. Ha, dalam masa 3 minit ni tuan-tuan ramai-ramai. Kita share lagi rancangan ni. Minggu depan kita jumpa lagi. Mudah-mudahan boleh mencecah 100 ribu orang yang share rancangan ni.
1: Baik.
0: Jadi Allah Ta'ala buka kepada kita pintu-pintu untuk mendapat kesyurgaan sehinggalah fi jannatin na'im. Masuklah dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Balasan dia apa? Jannatun na'im. Syurga yang dipanggil sebagai syurga jannatun na'im. Balasan daripada sabiqun. Sebab awak menghampirkan diri dengan Allah dengan jalan merapatkan diri dengan segera buat ibadat. Mudah-mudahan daripada ayat 9 sampai ayat 12 memberikan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah. Terima kasih pada anda yang share, yang telah mencecah 104 ribu orang sekarang. Terima kasih pada di muka buku juga. Terima kasih pada anda semua. Terima kasih yang mendengar di radio. Jumpa lagi insyaAllah di minggu hadapan.
1: Terima kasih banyak Datuk ya, dengan perkongsian kita melalui mufassirin kita dari surah Al-Waqi'ah ya Datuk ya. Jadi kita nak sambung lagi Datuk minggu depan.
0: InsyaAllah pada ayat yang ke-13 dan seterusnya.
1: Terima kasih mana yang menonton. Terima kasih di Rumah Biru dan juga di TT kita dengan bantuan dari rakan DJ Amira kita ya, untuk kita bersiaran langsung di platform Medsos kita. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi Datuk ya.
0: InsyaAllah. Terima kasih Kak Mas.
1: Sama-sama Datuk. Assalamualaikum dan terus siapa luaskan lagi perkongsian kita untuk mufassirin kita hari ini. Okay. Assalamualaikum dan terus mendengarkan Perak FM.
0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insyaAllah.

komen yuk yuk. Masa je kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walau pun ni. Komen tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Mereka ni ada. Informasi ada. Hiburan ada.

Okay, 12:22 minit tengah hari. Itu dia Hafiz dengan Nota Cinta. Baiklah, sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari jam 9 pagi hingga 3 petang ya. Dan lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Jadi anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemaskini resume anda semua, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk komaja.
2: Belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
3: Petang, yop-yop
4: untuk koma
3: aja. Mainlah 12.33 minit dan tengah hari. Terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM. Ya, sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari jam 9 pagi hingga 3 petang. Ya. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Seterusnya, saya nak kongsikan ya kenyataan media yang amat berhormat Perdana Menteri istiadat pengebumian pembesar negara buat almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Ya. Bagi pihak kerajaan madani dan seluruh rakyat Malaysia, yang amat berhormat Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita dan ucapan takziah atas pemergian almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang menghembus nafas terakhir di Institut Jantung Negara pagi tadi. Dan negara tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa almarhumah. Yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara dan Panglima Angkatan Tentera untuk membantu pengurusan dan memberikan taraf istiadat pengebumian pembesar negara kepada almarhumah. Dan ingatan dan doa yang amat berhormat Perdana Menteri bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga dalam menghadapi kehilangan ini. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa almarhumah, menerima segala amal baktinya dan menempatkannya dalam kalangan orang beriman. Al-Fatihah.

0: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk.
2: Pera FM untuk koma aja.
3: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi cerminlah siapa diri kita.
4: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
5: Ketika batuk dan bersin, pakai penutup mulut dan hidung. Elakkan pergi ke tempat sesak dan palingkan muka daripada orang lain serta makanan. Elakkan menyentuh hidung, muka atau mulut. Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain. Tutup hidung atau mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk atau bersin. Gunakan tangan untuk menutup hidung serta mulut ketika bersin dan batuk sebagai langkah alternatif. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih ataupun gunakan sanitizer untuk menghalang penyebaran bakteria. Hentikan penyebaran bakteria.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
0: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk.

itu dia daripada kumpulan iklim. Dialah segalanya membawa kita ke 12.57 minit tengah hari, dan sebentar lagi kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari dan kembali untuk jam yang terakhir. Pastinya di Perak FM ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: bersama dengan RTM untuk perkembangan selanjutnya. Kita kembali ke Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Iza. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah SWT. Hantaran tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan himmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
2: Dan tentunya dalam keadaan sekarang, kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan tentunya dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mewakili kerajaan, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1957 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati.
1: Kak KT, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
3: 10 pagi, 2 petang, yom-yom untuk koma aja.
4: Mari kembali kita ke jam yang terakhir untuk terus bersama menerusi segmen Yop Yong kita sehingga jam 2 petang ini. Dan sebagai panduan kita bersama muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, sebentar tadi telah 1.9 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ibu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Selepas ini kita ikuti Nida'ul Islam terus bersama kami di Perak FM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: akal, fikiran berbanding makhluk-makhluk yang lain. Hanya insan yang boleh berfikir, yang ada berkehendak, yang boleh menerima ilmu, kata para ulama, dan boleh mengembangkan ilmu, terima ilmu, dia faham ilmu, dia mengajar kepada orang, mengembangkan ilmu kepada yang lain. Maka yang inilah yang membezakan, kata para ulama, antara manusia dan juga binatang. Hak kalau binatang, bagilah kitab 40 hadis ni pun 3 bulan dia pegang tak faham apa, kan? Sebab apa? Dia tak faham, tak boleh nak baca, tak boleh, tak ada akal dan seumpamanya. Berbanding dengan manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal fikir, akal fikiran. Karena itulah dalam Al-Quran Al-Karim Allah menceritakan perkataan insan. Al-insan, Al-Quran ada sebut perkataan yang pelbagai, antaranya perkataan bashar. Apa makna bashar? Bashar ini iaitu manusia. Bashar, dia mufrad. Mufrad ni satu. Perkataan bashar dalam Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, Allah sebut perkataan bashar sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim perkataan-perkataan yang Allah menceritakan tentang manusia. Ada berapa ayat, berapa kalimah bashar dalam Al-Quranul Karim? Ada 35 bashar. Satu, Allah sebut bashar dalam bentuk musanna. Musanna ni dua. Hal lain 35 itu Allah sebut bashar dalam Quran berbentuk mufrad. Satu sahaja Allah sebut dalam perkataan musanna. Dalam surah Mukminun ayat 47. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faqalu anu'minu libasharin mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Allah sebut perkataan bashar ini ada ya nun. Ya nun di hujung tu maknanya menunjukkan bahawa perkataan datang dari Allah SWT itu bashar dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim. Maka ada perkataan yang berbentuk alif lam tanpa alif lam, basharina jamaknya dan seumpamanya. Ini dalam ayat Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Manusia juga. Dalam Al-Quranul Karim juga Allah menyebut selain daripada kalimah bashar, Allah sebut al-ins. Ins, alif nun sin, alif lam alif nun sin. Wa ma khalaqtul jinn wal ins, Allah sebut, illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Allah beribadah. Al-ins. Berapa kali Allah sebut? 18 kali dalam Al-Quran. Berbeza dengan ayat al-insan. Bezanya al-ins dengan al-insan, insan tambah alif nun di hujung. Minal jin wal ins alif nun sin, maka alif nun di hujung al-insan. Allah sebut sebanyak 65 perkataan insan dalam Al-Quran. Al-ins tadi 18. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri al-insan. Allah sebut salah satu daripada 65 kalimah insan. Allah juga sebut annas. Hak ni paling banyak sekali. Hak yang kita nampak qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dah tiga dah kan situ. Allah sebut sebanyak 240 perkataan annas itu dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebut juga Bani Adam. Bani Adam merujuk kepada apa? Makna yang sama juga, manusia, sebanyak 7 kali. Maka dalam ayat ini, dalam perkataan manusia ini, Allah sebut pelbagai makna takrifan. Allah sebut pelbagai istilah. Allah sebut pelbagai perkataan dalam Arab. Ada 4 ke 5 perkataan yang keseluruhannya membawa hampir 350 perkataan manusia sahaja dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak menceritakan tentang makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bernama manusia. Karena itulah ins, bashar, insan nampak macam sama tapi ada sedikit perbezaan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Perkataan ins itu Allah hendak menunjukkan, kalimah itu nak membezakan antara makhluk yang Allah cipta selain daripada manusia dengan ins itu. Itu perbezaan dia. Itu Allah guna ins nak membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang begitu banyak nak menceritakan tentang manusia ini yang ada akal fikiran, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ini perbezaan. Bila sebut tentang insan, Allah cerita tentang tanggungjawab. Bila cerita tentang insan, Allah cerita tentang khalifah di atas muka bumi ini. Sama lah. Perbezaan dengan ins tadi. Bashar juga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah bashar ini Allah lebih mendefinisikan, menceritakan bashar ini ialah kepada manusia, yang mana sejenis makhluk yang di luarnya kulit. Hak ni kita. Dari sudut fizikal, manusia. Maka inilah yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kalimah insan, kalimah bashar, kalimah ins, kalimah-kalimah perkataan yang menunjukkan kepada makna manusia itu sendiri. Karena itulah disebut dalam kitab ini, jadi manusia ialah makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau yang suka bergaul sesama mereka. Karena itulah dalam agama, dalam Islam ini, di samping itu Islam menyuruh kita sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi sebut apa? Khairuhum li sahibihi. Berbuat baik kepada sahabatnya. Maknanya apa? Orang yang kenal kita. Kita yang kenal sahabat. Kita yang kenal seseorang. Karena itulah Islam mengajar setiap kita ini berusaha menjadi yang terbaik di antara sahabat-sahabat supaya dicintai Allah SWT. Karena itulah daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin, akidah yang benarnya, dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka seumpama satu tubuh, kata Nabi SAW. Apabila satu tubuh sakit, maka mengakibatkan seluruh tubuh akan demam dan tidak akan tidur dengan lena, kata Nabi. Adalah hadis riwayat Muslim. Hak kalau sakit badan, tapi badan yang sakit tak boleh tidur. Tidur guna mata je. Kenapa? Inilah perumpamaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit gigi, tak pergi kerja. Pergi kerja pakai kaki. Kenapa tak pergi? Kerana sakit gigi, emosi tak stabil. Buat kerja tak boleh, nak marah seumur. Contoh. Maka ini kata Nabi SAW, inilah perumpamaan sahabat. Maka kata Nabi SAW adalah hadis yang begitu banyak. Riwayat Muslimnya, riwayat Bukharinya. Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya. Ia tidak akan menzalimi, tidak akan merendahkan, menyerahkan musuh dan tidak menghinakan sahabatnya yang lain. Banyak hadis Nabi menyeru kepada manusia untuk berkawan. Itu kadang-kadang kita pepatah Melayu ada sebut apa, kawan biar seribu, kasih biar se. Se maknanya satu je. Kawan ramai tak apa, tapi berkasih sayang itu biarlah satu. Maknanya berkawan dengan jumlah ini berpada-pada. Itu orang dulu-dulu lah dah buat kajian lah. Maknanya melihat kepada kualiti bukan kuantiti dari sudut sahabat. Itulah kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kasih para rasul dan seumpamanya, pasangan suami isteri, kaum kerabat, jiran tetangga dan seumpamanya, maka perlulah menjaga perhubungan dengan sebaik-baiknya. Ini hikmah yang Allah ciptakan manusia pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Lita'arafu. Untuk apa? Kenal, mengenali sesama kamu. Ha? Pelbagai bangsa, kulit, ras dan seumpamanya. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenal, mengenali. Lita'arafu, kata para ulama, beramah mesra di antara satu sama lain. Mudah-mudahan apa dia? Allah sebut. Menjadi orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk sentiasa ta'aruf, berbuat baik sesama manusia, sesama manusia. Karena itulah khairu ashab, sebaik-baik sahabat. Ashab ini jamak. Maknanya sahabat ini, kata para ulama, boleh jadi anak kita, boleh jadi keluarga kita. Bukan orang yang bukan pelin darah. Saudara mara pun sahabat juga. Anak pun boleh jadi sahabat. Kan dalam tarbiyatul aulad, Abdullah Nasirulwan ada menceritakan bagaimana nak tarbiyah anak-anak ni. Umur hak satu tahun sampai berapa tahun, hak macam ni cara didikannya. Masuk 7 tahun didikannya berbeza, masuk 10 tahun barulah macam ni tegah. Bukannya tegah sepanjang masa. Masuk umur 20 tahun jadikan dia sebagai kawan. Bukan sepanjang masa kita melayan anak itu daripada kecil sampai besar sama pattern je dah.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Akhlak Mulia bahagian 2 disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz. Ikuti sambungan tajuk Akhlak Mulia bahagian 3 esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

0: ada nih.
1: Moge bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
2: Ya, assalamualaikum semua. Salam petang Isnin. 16 Rebakhir 4/8/2017 pada hari ini ya. Segmen Moge bang di petang Isnin bertemankan saya di Fazlah Nafiki jam 7 malam. Terima kasih kepada rakan suka sama cerita. Rekomen segmen Yop Yong ya. Terus tenang-tenang saja petang ini bersama Eli di Konti Pan FM.

di mana jua Gerak FM untuk koma aja. Hiburan berinformasi Gerak FM. Gerak FM pastinya untuk koma aja ya. Sedang mencari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindo Kejaya My Future Jobs Premier 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di Meshes Hotel Ipoh sejak 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan terbuka terus dengan majikan ya. Dan kemas kini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kejaya yang anda cari. Saudara bagi pihak Kerajaan Madani dan juga Suara Rakyat Malaysia menzahirkan rasa duka cita dan juga ucapan takziah asal pemergian almarhumah Tun Dr. Sri Has Muhammad Ali yang mempuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara pagi tadi. Negara tetap mengenang sosok keibuan dan juga menghargai jasa almarhumah. Ingatan doa kita bersama Tun Dato' Mahathir serta seluruh keluarga dan menghadapi kelangan ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa almarhumah serta menerima segala amal baktinya dan juga menempatkannya dalam kalangan orang yang beriman.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.

0: Warna 2, 2 petang suara. Ketika kita bersama dengan Cikgu Jan, bersama dengan D. Sam Herbs Legacy, ya. Bersama dengan Cik Mama Amar di sana. Assalamualaikum Cik Amar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ kita apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah Cik Amar. Okey, baik, silakan. Kita nak kongsi lagi apa kena pura hebat daripada Sam Herbs Legacy ni. Baik, silakan Cik Amar.
1: Okey, terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar Radio Perak FM pada petang ini, saya doakan semua sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah, bila kita dengar slot tajaan DCM Herb Legacy, sudah semestinya tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bawakan kepada puan-puan dan puan-puan satu produk yang tak asing lagi, iaitu Pati Sarang Burung Walid Pelfai 4 dalam 1. Yang pertama di Malaysia yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walid, delima, rozel dan juga madu. MasyaAllah, satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Pati Sarang Burung Walid Profile ini mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan Pati Sarang Burung Walid Profile. Alhamdulillah, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Tuan-tuan dan perempuan, kita tahu sarang burung walid ni mempunyai banyak khasiat. Dia kaya dengan collagen, kaya dengan vitamin C, kaya dengan antioksidan dan juga zat-zat yang tersendiri yang sangat-sangat diperlukan untuk tubuh badan kita, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita. Salah satunya adalah masalah penghadaman. Masalah penghadaman, kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, kita tahu duduk dalam toilet kadang-kadang susah nak membuang air besar kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh amalkan Pati Sarang Burung Walid Pelfai yang mana dia melawaskan pembuangan kita. Dalam masa yang sama juga, dia membantu menyingkirkan toksik di dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita, insyaAllah. Selain itu juga, Pati Sarang Burung Walid Pelfai sangat-sangat bagus untuk mengurangkan masalah sakit lutut, sakit sendi. Tuan-tuan dan perempuan, kadang kita tengok mak ayah kita nak solat berdiri tak boleh, nak berjalan tak boleh, kadang-kadang nak berdiri lama pun tak boleh, ataupun kita sendirilah. Kadang-kadang duduk lama, mulailah kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan boleh amalkan Pati Sarang Burung Walid Pelfai ni, yang mana dia membantu untuk melancarkan pembuluh darah kita. Sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah sakit lutut, sakit sendi dan sebagainya. Dan juga dia bagus untuk mengurangkan masalah urat saraf kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Dah ramai dah pelanggan-pelanggan kita yang berjaya, yang telah amalkan secara konsisten. Alhamdulillah, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Kalau kita nak dapatkan sarang burung walid dekat luar ni, harga dia mahal. Kalau kita tengok di toko-toko jamu di luar, harga sarang burung walid ni boleh mencecah sehingga ribuan ringgit per kilogram. Memang mahal harganya. Tapi kami daripada DCM Herb Legacy, kami adakan Pati Sarang Burung Walid Pelfai ni dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang

0: Patut DJ Dave ya. Kembali bersama Encik Amar di Sembelit Kesi. Baik, silakan Amar.
1: Terima kasih DJ. Alhamdulillah bersua lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang baru buka radio ataupun yang masih mendengarkan kami, ha, jangan lepaskan peluang. Sebab apa, hari ini adalah peluangnya untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan parti sarang burung walid Pelfai 4 dalam satu kita dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa, hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita bagi promosi sehingga pukul 6 petang ini sahaja untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan package A dan juga package B kita untuk parti sarang burung walid Pelfai, yang mana package A kita, ha, kita tawarkan 6 botol parti sarang burung walid Pelfai cuma dengan harga RM200 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Ha, Masya Allah, jimat sangat-sangat. Dan juga package B kita, 12 botol parti sarang burung walid Pelfai cuma dengan harga 3

0: RM100 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, nak 6 botol 200 pun boleh, nak 12 botol 300 pun boleh. Kedua-duanya kita berikan penghantaran percuma sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami BCMTH di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, parti saran burung adik profil kita ni sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, yang mana dia boleh diamalkan seisi keluarga, bukan kata orang tua saja. Orang muda pun boleh, anak-anak kita pun boleh amalkan parti saran burung walik perfai ni. Seawal usia remaja dah boleh amalkan parti saran burung walik perfai, yang mana dia membekalkan tenaga dalam seharian kita, dia kaya dengan vitamin C, kaya dengan collagen yang sangat-sangat bagus untuk mencantikkan kulit, melembapkan kulit kita, yang mana ada jerawat, jeragat, kulit gatal, kulit kering dan sebagainya. Boleh amalkan parti saran burung walik perfai ni, yang mana dia membantu untuk menghilangkan kegatalan kita, mengurangkan kegatalan kita, menghilangkan kulit jerawat, jeragat dan sebagainya. Dan juga parti saran burung walik perfai ni sangat-sangat bagus untuk membekalkan tenaga dalam seharian kita, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana kalau kita amalkan pagi kita ambil 2 sudu sebelum sarapan, manakala malam pula tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu sebelum tidur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mana pelanggan-pelanggan kita yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja pengambilan pelfai dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1 ke 2 jam sahaja, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, amalkan ambil 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Tuan-tuan dan puan-puan ambil secara konsisten, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan akan rasai sendiri kebaikan parti saran burung walik perfan, yang mana kita rasa badan kita bertenaga, nak membuang tu senang. Badan kita rasa berpeluh, dia membuang, menyingkirkan toksin melalui peluh kita. Dan juga badan akan rasa ringan, yang ada masalah sakit lutut, sakit sendi tu kan, akan rasa berkurangnya masalah sakit lutut, sakit sendi kita. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang selalu rasa tekanan darah selalu naik, kita makan macam-macam kan, bila makan macam-macam mulalah tekanan darah mula naik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, amalkan parti saran burung walik perfai, yang mana sedikit sebab dia dapat membantu menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita. Sangat-sangat bagus. Dan juga untuk anak-anak kita, kita tahu kita nak lindungi anak-anak kita macam mana. Sebab apa? Anak-anak kita ni aktif. Keluar sana sini bermain bola, bercampur dengan ramai orang kan. Jadi macam mana kita nak lindungi anak-anak kita? Kita beri anak-anak kita suplemen yang mana dia membantu untuk menguatkan antibodi badan anak-anak kita, yang mana boleh melawan virus yang ada di sekeliling kita. Virus yang tak nampak ni kan. Sebab tu kita kena kuatkan antibodi badan kita, antibodi badan anak-anak kita. Amalkan makanan-makanan yang sihat. Ambil suplemen-suplemen yang membantu untuk menguatkan tubuh badan kita. Salah satu yang terbaik adalah parti saran burung walik perfai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lambat-lambat lagi sebab apa, masa mencemburui kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang untuk dapatkan promosi hari ini. Sebab apa? Promosi sehingga pukul 6 petang ini sahaja, yang mana kita bagi 2 combo ni hari, 2 package yang kita ada, package A dan juga package B. Yang mana package A kita 6 botol parti saran burung walik perfai cuma dengan harga RM200 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Dan juga package B kita lebih jimat lagi, 12 botol parti saran burung walik perfai cuma dengan harga RM300 sahaja dan juga percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah. Jadi pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, nak 6 botol 200 boleh, nak 12 botol 300 pun boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami DCMTH di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, salam, terima kasih Amak. Jumpa lagi ya. Bye.

0: nak layan pelanggan pun takkan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.
2: Pera FM untuk kita semua, ya. Okey, sedang cari kerja yang lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kejaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada Rabu di MH Hotel Ipoh dari jam 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas, dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir temuduga terus dengan majikan, ya. Dan kemas kini resume anda sekarang, mungkinlah peluang kejaya yang anda cari. Ada istiadat pengemian pemusnah negara Allahyarhamah Tun Dr. Syahas Muhammad Ali, dan langsung di TV1 juga saluran berita di Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi Indah untuk pertemuan terakhir, dan juga di Pusara Negara Pristin 20 Putrajaya.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Saya kembali bertemankan saya Eli Fazilah di Konti Per FM ya. Sedang mencari kerja yang lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Job Premier 026 akan berlangsung pada 20 September ini, hari Rabu, di MH Hotel Ipoh, jam 9 pagi hingga 3 petang ya. Lebih 200 peluang pekerja menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas, dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan terbuka terus dengan majikan. Lepas kini rezeki anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Namanya istiadat pengumuman pembesar negara Allahyarhamah Tun Dr. Syirah Asmah Umar Ali akan kita saksikan di TV1 juga saluran berita ya. Kita langsung juga akan dapat kita sama-sama ikuti di Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi Indah, dan manakala di pusara negara Presiden 20 Putrajaya.

0: Entonces se marca el salame. Salamu alaikum,
1: alaikum, yeah. Salam, salam yang kita duk beri. Assalamualaikum. Itu maknanya adalah doa daripada kita kepada orang yang kita tujukan salam, iaitu sejahtera ke atas kamu.
2: Assalamualaikum ya akhi. Nabi SAW menganjurkan kepada kita satu tips yang sangat berharga, tak susah pun kita nak buat. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, tidak mengeluarkan wang ringgit dan sebagainya, hanya dengan

0: hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, yang mula memulakan memberi salam itu, dia itulah yang terbaik. Bila kita berjumpa dengan orang, kita nak beri salam, jangan tunggu. Kita yang start dulu.
1: Sebarkan salam.
2: Assalamualaikum dunia. Bangunlah semua.
3: Ya, sebarlah salam ya. Sebelum orang kita kenal atau mungkin tak kenal. Semoga dengan salam itu akan menjadi suatu rahim bersama kita. Okey, anda boleh saksikan di TV 1 kita cara ya. Istiadat Grandstand, Istiadat Pengembian Pembesar Negara. Allah Rahmah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Salam TV 1 juga saluran berita ya. Bersama dengan Syed Munawar juga Raja Sufi. Kita langsung juga dapat anda ikuti sekarang di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah. Dan juga di Pusara Negara nanti pada petang ini di Pesin 20 Putrajaya. Saya akan kongsikan sikit berdata Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Seorang tubuh yang kita selalu kagumi. Merupakan doktor perubatan perintis Malaysia dan mantan ibu negara. Dan juga merupakan wanita antara doktor wanita Melayu terawal dan pegawai perubatan wanita pertama di Kedah yang banyak memberi khidmat kesihatan awam juga fokuskan pada kesihatan ibu juga kanak serta kempen memerangi penyalahgunaan dadah. Semoga roh rahmah disucuri rahmat.

0: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
1: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
2: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
0: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
1: Mojo saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih Cik Fatimah, Ina. Kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
0: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
3: Bila-bila masa, di mana jua, Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
4: Ya, terus saja menemani koma Perak FM jam 6 pagi. Kita bersama dengan jam 12 tengah malam ya. Sedang mencari kerja, yang lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kejaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada hari 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari jam 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemaskini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kejaya yang anda cari.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kaum aja.
2: Ya, Perak FM masih untuk koma aja buat kita ke 3:37 minit petang dan segmen Buang Kebang di siang hari Isnin hari Zaran, ya. 8 September bersama dengan 16 Rabu akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi dan saya memalukan azan asar akan berkumandang, ya, pada jam 4:19 minit petang bagi kawasan Bandar Ipoh. Ketika ini di TV1 anda dapat saksikan

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

4:35 petang cara ya. Dan nampaknya Astar dah masuk pada jam 4 sudah petang. Baik kawasan benda ripuh ya. Kita kini kalau nak menonton di TV 1 nak saksikan ya, Istiadat Pergembiraan Pembesar Negara Allahyarhamah Tun Dr. Sejahtera Muhammad Ali. Kita kini berada di Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi Indah. Dan akan pergi ke Bumikan, semadikan di Pusara Negara Pusin 20 Putrajaya.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tuan Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Adoplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, terus bersama Najib Mashur di Pusara Negara Presiden Adoplo Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengumuman bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mashur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut bila dengar kan. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan. Terus datang sini. Memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, tuan santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, tinggal Puyuh Manak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Terkosa kat datang sini untuk penghormatan.
3: Yang ini sedikit sebanyak, saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga. Dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang dan sekali-sekala bermaster team dekat
4: di Alam Impian ni.
3: Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di ASI. As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin. Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

Haji sampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang maka ia akan pelahi syafaatku pada hari kiamat. Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Assalamualaikum semua. Kembali bersama dengan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pera FM melalui komen segmen Mogebang di petang hari Isnin ya. Anda sebahagian paparan penjelas bersama dengan 28 September 2026 masih. Okey, kalau sedang di TV 1 ketika ini, saudara ya, kita sama-sama menyaksikan istiadat pengumuman pembesar negara oleh Mahathir Dr. Haji Hasan Muhammad Ali.

Fira. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

saya dapat lagi saksikan ketika ini di TV 1 ya. Bawa ke pusara negara. Allahumma tuan betul syah semahumma alih.

0: Okey bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma
1: aje. Tak kira je. Ke mana tu? Film kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Baik, dah sampai hujung tugasan Elif Hajlah Hanafi untuk petang ni menemani koma dan segmen Moge Bang ya. Isnin 28 September. Esok Sasa insyaAllah kembali lagi bertugas ya. Esok saya ke segmen pagi juga. Segmen Yop Yong. Pagi hingga 2 petang insyaAllah ya. Okey, dan saya menunjukkan azan maghrib akan berkumandang pada jam 7.11 malam di kawasan Menderipo. Dan sebab ini rakan tugas Rose pula bersama koma. Segmen Arta koma. 7 malam hingga 12 tengah malam. Yesu, Assalamualaikum.

dengan orang lain. Itu manusia akan hidup bersama dengan sesama manusia. Tabiat semula jadi manusia lebih suka bersahabat atau berkawan dengan orang lain. Kerana itulah kalimat insan itu sendiri berasal daripada anisa ya nasu, insanun, artinya orang yang suka berjinak-jinak dengan orang lain. Itu kalimah insan. Kerana itulah dalam perkataan ataupun kalimah insan ini banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan insan ini maknanya manusia. Dalam Al-Quran Allah ada sebut insan, Allah ada sebut bashar, Allah ada sebut ins. Maka banyaknya perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud yang sama. Sebab itulah pengertian insan itu maksudnya apa? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang istimewa, yang dianugerahkan akal, fikiran berbanding makhluk-makhluk yang lain. Ini insan yang boleh berfikir, yang ada berkehendak, yang boleh menerima ilmu, kata para ulama, dan boleh mengembangkan ilmu, terima ilmu, dia faham ilmu, dia mengajar kepada orang, mengembangkan ilmu kepada yang lain. Maka yang inilah yang membezakan, kata para ulama, antara manusia dan juga binatang. Hak kalau binatang, bagilah kitab 40 hadis ni pun 3 bulan dia pegang tak faham apa, kan? Sebab apa? Dia tak faham, tak boleh nak baca, tak boleh, tak ada akal dan seumpamanya. Berbanding dengan manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal fikir, akal fikiran. Karena itulah dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan perkataan insan. Al-insan, Al-Quran ada sebut perkataan yang pelbagai, antaranya perkataan bashar. Apa makna bashar? Bashar ini iaitu manusia. Bashar dia mufrad. Mufrad ni satu perkataan bashar dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim Allah sebut perkataan bashar, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim perkataan-perkataan yang Allah menceritakan tentang manusia. Ada berapa ayat, berapa kalimah bashar dalam Al-Quranul Karim? Ada 35 bashar. Satu, Allah sebut bashar dalam bentuk musanna. Musanna ni dua. Hal lain 35 itu Allah sebut bashar dalam Quran berbentuk mufrad. Satu sahaja Allah sebut dalam perkataan musanna. Dalam surah Mukminun ayat 47. Nauzubillahi minasyaitanir rajim faqalu anu'minu li basharin mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Allah sebut perkataan bashar ini ada ya nun. Ya nun di hujung tu maknanya menunjukkan bahawa perkataan datang dari Allah SWT itu bashar dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Maka ada perkataan yang berbentuk alif lam tanpa alif lam, basharina jamaknya dan seumpamanya. Ini dalam ayat Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Manusia juga. Dalam Al-Quranul Karim juga Allah menyebut selain daripada kalimah bashar, Allah sebut al-ins. Ins, alif nun sin, alif lam alif nun sin. Wa ma khalaqtul jinn wal ins, Allah sebut, illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Allah beribadah. Al-Ins. Berapa kali Allah sebut? 18 kali dalam Al-Quran. Berbeza dengan ayat Al-Insan. Bezanya Al-Ins dengan Al-Insan, Insan tambah alif nun di hujung. Minal jinni wal ins, alif nun sin, maksud alif nun di hujung, Al-Insan. Allah sebut sebanyak

0: 65 perkataan insan dalam Al-Quran. Al-ins tadi 18. Hal ata'al insani hinun minad dahri al-insan. Allah sebut salah satu daripada 65 kalimah insan. Allah juga sebut annas. Hak ni paling banyak sekali. Hak yang kita nampak, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dah tiga dah kan situ. Allah sebut sebanyak 240 perkataan annas itu dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebut juga Bani Adam. Bani Adam merujuk kepada apa? Makna yang sama juga, manusia, sebanyak 7 kali. Maka dalam ayat ini, dalam perkataan manusia ini, Allah sebut pelbagai makna takrifan. Allah sebut pelbagai istilah. Allah sebut pelbagai perkataan dalam Arab. Ada 4 ke 5 perkataan yang keseluruhannya membawa hampir 350 perkataan manusia sahaja dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak menceritakan tentang makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bernama manusia. Karena itulah ins, bashar, insan nampak macam sama tapi ada sedikit perbezaan. Wama khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Perkataan ins itu Allah nak menunjukkan, kalimah itu nak membezakan antara makhluk yang Allah cipta selain daripada manusia dengan ins itu. Itu perbezaan dia. Itu Allah guna ins nak membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang begitu banyak nak menceritakan tentang manusia ini yang ada akal fikiran, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ini perbezaan. Bila sebut tentang insan, Allah cerita tentang tanggungjawab. Bila cerita tentang insan, Allah cerita tentang khalifah di atas muka bumi ini. Sama lah perbezaan dengan ins tadi. Bashar juga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah bashar ini Allah lebih mendefinisikan, menceritakan bashar ini ialah kepada manusia yang mana sejenis makhluk yang di luarnya kulit. Hak ni kita dari sudut fizikal manusia. Maka inilah yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kalimah insan, kalimah bashar, kalimah ins, kalimah perkataan yang menunjukkan kepada makna manusia itu sendiri. Kerana itulah disebut dalam kitab ini, jadi manusia ialah makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau yang suka bergaul sesama mereka. Kerana itulah dalam agama, dalam Islam ini, di samping itu Islam menyuruh kita sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi sebut apa? Khairuhum li sahibihi, berbuat baik kepada sahabatnya. Maknanya apa? Orang yang kenal kita, kita yang kenal sahabat, kita yang kenal seseorang. Karena itulah Islam mengajar setiap kita ini berusaha menjadi yang terbaik di antara sahabat-sahabat supaya dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena itulah daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin, akidah yang benarnya, dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka seumpama satu tubuh, kata Nabi SAW. Apabila satu tubuh sakit, maka mengakibatkan seluruh tubuh akan demam dan tidak akan tidur dengan lena, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Hak kalau sakit badan, tapi badan yang sakit tak boleh tidur, tidur guna mata je. Kenapa? Inilah perumpamaan kata Nabi SAW. Sakit gigi tak pergi kerja, pergi kerja pakai kaki kan? Kenapa tak pergi? Kerana sakit gigi, emosi tak stabil, buat kerja tak boleh, nak marah seumur contoh. Maka ini kata Nabi SAW, inilah perumpamaan perumpamaan saham sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang begitu banyak. Riwayat Muslimnya, riwayat Bukharinya, seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya, ia tidak akan menzalimi, tidak akan merendahkan, menyerahkan musuh dan tidak menghinakan sahabatnya yang lain. Banyak hadis Nabi menyeru kepada manusia untuk berkawan. Itu kadang-kadang kita pepatah Melayu ada sebut apa, kawan biar seribu, kasih biar se. Se maknanya satu je. Kawan ramai tak apa, tapi berkasih sayang itu biarlah satu. Maknanya berkawan dengan jumlah ini berpada-pada. Itu orang dulu-dulu lah dah buat kajian lah. Maknanya melihat kepada kualiti bukan kuantiti dari sudut saham sahabat. Itulah kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kasih para rasul dan seumpamanya, pasangan suami isteri, kaum kerabat, jiran tetangga dan seumpamanya, maka perlulah menjaga perhubungan dengan sebaik-baik baiknya. Ini hikmah yang Allah ciptakan manusia pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Lita'arafu, untuk apa? Kenal mengenali sesama kamu. Pelbagai bangsa, kulit, ras dan seumpamanya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenal mengenali. Lita'arafu, kata para ulama, beramah mesra di antara satu sama lain. Mudah-mudahan apa dia Allah sebut, menjadi orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk sentiasa ta'aruf, berbuat baik sesama sesama manusia. Karena itulah khairu ashab, sebaik-baik sahabat. Ashab ini jamak, maknanya sahabat ini kata para ulama boleh jadi anak kita, boleh jadi keluarga kita, bukan orang yang bukan pelendarah. Saudara mara pun sahabat juga, anak pun boleh jadi sahabat kan. Dalam tarbiyatul aulad, Abdullah Nasirulwan ada menceritakan bagaimana nak tarbiyah anak-anak ni, umur hak satu tahun sampai berapa tahun, hak macam ni cara didikannya. Masuk 7 tahun didikannya berbeza, masuk 10 tahun barulah macam ni tegah. Bukannya tegah sepanjang masa, masuk umur 20 tahun jadikan dia sebagai kawan. Bukan sepanjang masa kita melayan anak itu daripada kecil sampai besar sama pattern je dah.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Akhlak Mulia bahagian 2 disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz. Ikuti sambungan tajuk Akhlak Mulia bahagian 3 esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen aja.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Ketahuilah, sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada dalam dada mereka daripada Allah. Ketahuilah, semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya, Ia Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada.

Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Luh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Wow.

In, dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa. Sedang arasy-Nya berada di atas air, Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata, ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya.

0: este terus ke Kaustera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.50 minit malam. Selamat malam kepada koma semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini yang berada di Ipoh frekuensi kami 95.6 dan juga koma boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kepada koma yang mungkin tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati. Mungkin juga ada yang baru nak pergi kerja, shift malam kan. Jadi selamat memandu. Semoga apa yang kita rancangkan hari ini berjalan dengan lancar dan semoga dipermudahkan. Dan juga kepada koma semua, semua jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM. Juga ada informasi yang kami kongsikan, ada video-video yang kami kongsikan. Jangan lupa untuk like dan juga share. Jadi terus kekal di Perak FM, semestinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
2: Hai, assalamualaikum semua, saya Wani Hasrita, Perak FM untuk koma aja.

0: Yup yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, kenapa ni berapa informasi semestinya untuk koma aja 8.15 minit malam. Assalamualaikum kepada koma semua yang mendengarkan Perak FM dan juga sambil-sambil kita berhibur tu, saya nak kongsikan dengan anda semua tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk malam ini di negeri Perak bagi daerah Perak Tengah dan juga Hilir Perak, di mana dijangka akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi pastikan koma sentiasa berhati-hati dan juga peka dengan keadaan cuaca di sekeliling koma. Dan juga untuk makluman kita bersama, masuknya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.20 minit malam nanti. Terus kekal di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.50 minit malam dan macam biasa jam 9 malam nanti kita akan ikuti berita nasional. Kita juga akan ikuti hari ini dalam sejarah. Dan untuk hari ini kita tak ada seleksi pendengar, tapi kita akan hiburkan anda ataupun pendengarkan anda dengan lagu-lagu menarik untuk hari ini. Dan juga kepada koma, kena terus kekal setia bersama dengan Vera FM. Kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Vera FM. Dan juga kita ada informasi yang kita akan kongsikan bersama dengan koma nanti. Terus kekal di Vera FM. Untuk koma aja.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Razali. Istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kepada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersuah santun. Betul lah dari Lembau, cikgu punya anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan-makan, kita gosok kat datang sini dapat makan. Untuk buang makan.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemeriahan beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan kepedulian terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja. Sayang cikit.
1: Tak koma aja.
2: Hai, assalamualaikum semua. Saya Wani Hasrita, Perak FM untuk koma aja.

0: Terus kecahkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Ya, Barang FM, ibu nama informasi semestinya untuk koma aja 9.32 minit malam. Selamat malam kepada koma semua yang mendengarkan Pira FM ketika ini yang berada di Poh. Frekuensi kami 95.6 ataupun lebih mudah koma dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera secara percuma di telefon bimbit koma. Dan juga kepada anda semua, jangan lupa esok untuk dengarkan ataupun ikuti rancangan Fit Sehat dengan tajuknya Kenali Ahli Farmasi Rakan Ubat Anda. Jadi korang boleh ikuti esok bersama dengan Puan Nurul Atika binti Yarahim, Pegawai Farmasi Hospital Kampar, yang akan berkongsi mengenai topik Kenali Ahli Farmasi Rakan Ubat Anda, seperti biasa setiap hari Selasa jam 10.10 minit pagi. Dan juga selain itu juga jam 11.15 pagi kita ada juga bual bicara mengenai kempen menangani keganasan terhadap wanita bersama dengan pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Perak esok. Jadi korang boleh ikuti juga secara langsung di Radio Perak FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Dan kepada korang yang berada di rumah tu, kalau tak tahu nak buat apa, boleh tonton rancangan-rancangan menarik yang ada di saluran TV 1 dan saluran TV 2 RTM. Dan juga untuk malam ni di saluran TV 2 RTM ada filem Hindi dengan tajuknya Main Atal Hun. Korang boleh tonton ketika ini di saluran TV 2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Kalau ada nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM kan. Untuk malam ni kita tak ada ruangan seleksi, tapi kita akan hiburkan koma dengan lagu-lagu terbaik di Pira FM. Jadi terus kekal di Pira FM untuk koma aja.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menurut Rusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: terus ke Kaltara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 10.35 minit malam dan juga sambil-sambil tu saya nak kongsikan dengan anda semua tentang satu program yang akan berlangsung pada 4 Oktober 2026 iaitu pada hari Ahad ini dengan iaitu program Madani Kita yang akan berlangsung di Dewan Orang Ramai Kampung Tersusun Jalan Sungai Pari Buntung Ipoh. Jadi kepada koma yang berkelapangan boleh turun ke Dewan Orang Ramai Kampung Tersusun Jalan Sungai Pari Buntung Ipoh pada 4 Oktober ini hari Ahad bermula jam 7.30 pagi hingga 6 petang untuk program Madani Kita. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti koma di sana yang berkelapangan, bolehlah turun beramai-ramai. Dan juga kepada koma yang belum lagi ikuti kami di media sosial pada FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada video-video menarik yang kami kongsikan, ada info-info terkini yang kami kongsikan, jangan lupa untuk like dan juga share. Dan juga untuk berita-berita terkini, koma juga boleh ikuti Facebook Berita RTM Perak. Di kat sana ada berita-berita terkini dari negeri Perak khas untuk koma semua. Juga jangan lupa ikuti di sana dan terus kata kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Jangan lupa untuk like dan juga share. Terus jadikan kami radio nombor satu orang Perak untuk koma aja. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma.

0: Tech+14 FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Khabar FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dan 10.54 minit malam, baiklah jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siar ke National FM dan selepas tu kita ada Zone Music di mana kita akan siarkan lagu-lagu terbaik tanpa henti untuk koma semua. Terus kekal di Khabar FM untuk koma aja.

Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan pemergian tokoh wanita negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Ahli keluarga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kenangan terakhir ketika berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara. Dato' Sri Mukris Mahathir mengenang kembali pertemuan terakhir bersama ibunya di meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga.
1: Waktu itu dia sudah pun berada di IJN atas sakit yang lain sebenarnya, tetapi moodnya sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada beritahu saya yang dia dah bersedia untuk meninggalkan kita semua.
0: Datuk Sri Mukris Mahathir. Tan Sri Mogzani Mahathir pula berkata keluarga masih terkesan dengan pemergian Allahyarham selepas perubahan ketara keadaan kesihatannya. Menurut beliau, keluarga mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham, termasuk pertemuan yang sering diadakan dalam beberapa bulan, minggu dan hari kebelakangan ini. Beliau berkata suasana ketika ahli keluarga berada bersama Allahyarham di IJN malam sebelumnya masih ceria dan mesra sebelum keadaan kesihatannya berubah pada pagi tadi. Majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di kediaman keluarga selepas solat Isyak dan dijangka diteruskan pada hari berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sementara itu berkesempatan merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
2: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berkesempatan menyampaikan ucapan takziah pada pihak kementerian atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang merupakan tokoh perubatan negara. Menerusi perkongsian di laman Instagram peribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam dalam negara, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dan kebajikan masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh dalam pada itu menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang tokoh yang tidak perlu bersuara lantang untuk didengari. Sebaliknya, setiap pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian. Menurutnya, Allahyarham juga sentiasa tenang dan setia memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, termasuk ketika bekas Perdana Menteri itu kembali menerajui pentadbiran negara buat kali kedua.

0: Berita seterusnya. Syarikat telekomunikasi termasuk B1 Mobile disaran menerapkan elemen literasi digital, khususnya kesedaran mengenai penipuan dalam talian dalam usaha mendekati komuniti menerusi rangkaian ejennya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, malah mempunyai pengetahuan untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah penipuan.
1: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian, tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran B1 Mobile di Ibu Negara. Insentif pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan fee kemasukan ke pusat pelancongan dan program kebudayaan tempatan diumum pada Belanjawan 2026 memberi manfaat kepada rakyat, khususnya yang merancang percutian dalam negara. Ikuti perincian keberkesanan insentif berkenaan dalam laporan kejayaan Belanjawan 2026 yang disediakan Nur Syafinas Sari.
2: Bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara, kena ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan memberi pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan.
3: Bagi pelancong tempatan, insentif itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos, malah menggalakkan mereka meneroka destinasi menarik dalam negara. Seterusnya, memperkenalkan rakyat kepada sejarah dan keunikan destinasi tempatan.
4: Tak ada apa lagi satu, kos dalam negara ni tak adalah setinggi luar negara. Pendekatan yang bagus lah. Contoh kalau kita pergi melancong, terutamanya dalam negara, kita pergi utara, selatan, semua kan. So, bila kita pergi melancong tu, kita dapat beli duit kita.
5: Better untuk kita travel dalam negara kita sendiri dulu lah. So, kita tahu dekat tempat bersejarah ada apa. Okay, kalau Penang orang tanya apa. So, one day kita keluar dekat luar negara, apa orang luar katanya dekat kita, apa yang best kat Malaysia, kita boleh suggest.
3: Insentif kerajaan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pelancong tempatan, malah membawa kesan positif secara langsung kepada pelbagai sektor. Pengusaha hotel, penggiat industri pelancongan dan peniaga tempatan misalnya menerima peningkatan pelancong domestik, seterusnya memberi limpah rezeki kepada mereka.
6: Ada segi banyak tempahan dari segi online dan juga walk-in, jadi kita dapat repeat customer yang sama, kerana kalau di Melaka ni saja tak cukup satu hari untuk berlancong di Melaka kerana mereka akan repeat 2 ke 3 kali. Dengan pengecualian cukai RM1,000 tu bermanfaat bagi mereka semua.
3: Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti Teknologi Mara UiTM Melaka, Zamzuri Ahmad Nazari, menyifatkan pelepasan cukai ini antara usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja di dalam negara, seterusnya mengelakkan aliran mata wang ringgit keluar negara.
7: Kita melancong dekat Malaysia, kita berbelanja RM1,000 tu daripada kita kutip bisik tu, dan kita boleh dapat pelepasan cukai. Saya rasa ini dari segi satu ni adalah yang beruntung adalah rakyat, dan juga kerajaan dapat memberikan suntikan ekonomi dan juga pengusaha pelancongan yang ada dekat Malaysia ni.
3: Selain membantu rakyat merancang percutian dalam negara, insentif ini turut berpotensi merancangkan perbelanjaan domestik sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada pemain industri pelancongan dan perniagaan setempat. Nur Syafinasari, RTM.
0: Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat 2026 masih memerlukan penambahbaikan menyeluruh sebelum dimuktamadkan untuk dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, penambahbaikan tersebut meliputi aspek praktikal dan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta mudah untuk dilaksanakan di pelbagai peringkat kerajaan. Luar negara, lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini Iran masih beroperasi dengan lebih 60 penerbangan berlepas dan mendarat Ahad. Walau walaupun berdepan sekatan Amerika Syarikat. Pengerusi lapangan terbang Ramin Kashifazar berkata ia terus menghubungkan Iran dengan lebih 30 destinasi antarabangsa. Namun beberapa penerbangan telah dihentikan susulan tekanan Washington. Sementara itu, Tehran menafikan merancang tindak balas ketenteraan terhadap sekatan berkenaan dan menyatakan rundingan masih diteruskan. Sukan Asia IG Nagoya 2026. Malaysia kini mengalih tumpuan kepada misi memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas selepas melengkapkan sasaran asal 6 emas. Hari ini, sepak takraw membuka peluang menambah emas selepas regu negara menewaskan Filipina 2-1 pada separuh akhir. Sekaligus, melangkah ke pentas akhir menentang Thailand esok.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11.48 minit malam, sampai di sini tugasan saya Rus untuk temani koma pada malam ini. Jangan lupa esok pagi untuk dengarkan segmen Gegar Pagi bersama dengan Rik, Mim dan juga Zeti. Dan segmen Gegar Pagi dari jam 6 pagi hinggalah ke 10 pagi. Yang pastinya kena terus kekal setia bersama dengan Vera FM. Jam 12.30 malam nanti kita akan sambung siar ke National FM. Terus kekal di Vera FM untuk koma aja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.
1: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, saya Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Pagi ini kita akan lalui 6 jam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana. Sambil ditemani lagu-lagu, kita ambil sedikit ruang untuk mengenang, menghargai dan mendoakan insan yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan dan kenangan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita turut sama menghadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

Lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu yang mungkin buat kita teringat kepada dua insan yang cukup besar maknanya dalam hidup kita. Dan pagi ini, mungkin kita boleh perlahankan sedikit langkah. Kadang-kadang dalam kesibukan hidup, kita terlupa bahawa masa bersama orang yang kita sayang bukan sesuatu yang akan sentiasa ada. Jadi selagi masih diberi kesempatan, luangkanlah masa, tanya khabar dan hargai mereka yang masih ada bersama kita. Jangan pula anda tunggu rindu yang hanya mampu disampaikan melalui doa. Teruskan bersama Mira dan Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila sebut mengenai ibu, Mira rasa setua mana pun usia kita, di mata seorang ibu, kita tetap anak dia. Kadang-kadang, kasih seorang ibu ini tak selalu disebut dengan kata-kata. Dia hadir melalui perkara-perkara kecil yang kita dah terlampau biasa. Bertanya dah makan atau belum, pesan supaya hati-hati di jalan, tunggu kita pulang, ataupun diam-diam, dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin sebab kita dah terlalu biasa, ada waktunya kita terlupa betapa berharganya semua itu. Jadi, kalau ibu anda masih ada, selagi diberi kesempatan, luangkanlah masa. Telefon, tanya khabar, peluk, dan jangan hanya tunggu hari istimewa untuk ungkapkan sayang. Buat ibu yang telah pergi pula, semoga setiap doa yang kita kirimkan menjadi tanda kasih yang terus hidup walaupun jasadnya sudah tiada. Kerana kasih seorang ibu mungkin tak mampu untuk kita balas sepenuhnya. Tapi jangan pula kita pernah berhenti menghargainya. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia, Di Pintu Syurga, Dayanur Faizah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 1:01 minit pagi dan Mira terfikir, ada satu perkara dalam hidup kita yang kita semua tahu pasti akan tiba dan saya rasa anda juga tahu. Cuma kita tak pernah tahu bila waktunya akan tiba. Sebab itu selagi masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki apa yang masih boleh diperbaiki. Hargai orang yang kita sayang dan tinggalkan sebanyak mungkin kebaikan. Kerana bila sampai waktunya nanti, mungkin yang tinggal bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita pernah menjalani kehidupan ini. Dan tentang waktu yang pasti akan datang itu, kita dengarkan Opik menerusi lagu yang bertajuk Bila Waktu Telah Memanggil. Nasional FM, sentiasa di hati.

yang berarti. Selain

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sehidup Semati daripada Indigo dan Juliana Banos. Waktu Mira dengar lagu ni, Mira terfikir, siapa yang tak mahukan pasangan yang boleh jadi teman sehidup semati kan? Pastinya itu menjadi sesuatu yang didambakan semua orang. Bukan setakat pasangan yang ada waktu semuanya baik, tapi orang yang tetap memilih untuk bersama kita bila hidup tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi yang tu kita serahkan pada aturan dan waktu yang lebih mengetahui. Buat anda yang dah jumpa teman sehidup semati, hargailah selagi masih ada. Okay, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kau. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.3 minit pagi dan anda masih bersama Mira. Dan insyaAllah sehingga jam 6 pagi nanti saya akan menemani anda. Okay. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita dah rancang macam-macam. Dah susun elok, dah usaha sebaik mungkin. Tapi yang jadi tetap lain daripada apa yang kita rancang. Waktu tu memang susah nak faham kenapa. Kenapa semuanya tak jadi macam yang saya rancangkan. Tapi mungkin bukan semua perkara kita perlu dapat jawapannya sekarang. Ada yang kita hanya akan faham kemudian, ada juga yang mungkin kekal menjadi persoalan. Kita teruskan usaha, teruskan berdoa, selebihnya kita serahkan kepadanya. Sebab ada perkara dalam hidup ni yang memang menjadi rahsia Tuhan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Lagu-lagu terbaik.

terlalu istimewa. Kadang-kadang bila sesuatu atau seseorang terlalu istimewa dalam hidup kita, bila kehilangannya memang kita akan terasa. Dan kita tak perlu paksa diri pun untuk cepat-cepat okey, untuk cepat-cepat bangkit. Beri masa untuk hati menerima, beri ruang untuk diri melalui semuanya perlahan-lahan. Sebab mungkin apa yang terasa pahit hari ini, suatu hari nanti kita akan mampu melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Seperti tajuk lagu kita selepas ini, Pahit Akan Manis Akhirnya daripada Kumpulan UKIS. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 1.

cara dia ambil berat, ataupun sekadar kehadiran dia waktu kita perlukan seseorang. Benda-benda kecil macam tu yang akhirnya kita sering teringat, sering tengang-ngiang di fikiran kita. Dan kalau sekarang ni ada seseorang yang terlintas di fikiran anda bila Mira cakap tentang betapa sayangnya anda kepada pasangan tu, mungkin lagu selepas ni sesuai untuk si dia. Ini dia Dilova, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Bermaksud kita sudah separuh perjalanan geng buruh hantu. Terima kasih kepada mereka yang menemani Mira dari jam 12.30 malam tadi. Yang baru sahaja menemani pun saya hargai anda menemani saya. Saya juga temankan anda sepanjang perjalanan pagi anda hari ini. Sekarang jam pukul 3 pagi. Bayangkan waktu macam ni, suasana dah sunyi. Anda duduk sorang-sorang, radio terpasang perlahan. Tiba-tiba teringat seseorang yang dah lama tak jumpa. Terus capai telefon, buka message, type, awak apa khabar? Lepas tu tengok lama-lama fikir, nak hantar ke tak eh? Nak hantar ke tak? Kadang-kadang rindu memang macam tu, datang tanpa bagi amaran. Dan orang pertama yang terlintas dekat fikiran kita sekarang ni, mungkin ada yang bila Mira cakap tu terus terlintas seseorang di minda anda. Selalunya orang itu ada tempat yang istimewa dalam hati anda. Kalau pagi ini anda sedang rindukan seseorang, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kenangan terindah daripada Samsons baru saja dimainkan di National FM Sentiasa di Hati. Bila kita sebut mengenai kenangan terindah, mungkin anda fikirkan kenangan terindah bersama yang tercinta, pasangan anda. Tapi bagi Mira, tak semestinya hanya untuk pasangan bercinta saja. Boleh jadi juga kenangan terindah waktu zaman sekolah, percutian dengan keluarga, hari pertama dapat kerja, ataupun satu hari biasa yang masa tu kita tak sedar pun akan jadi kenangan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengok gambar lama, baru kita fikir, eh, seronoknya waktu ni dulu. Kalaulah boleh pergi ke waktu ni dulu kan, mesti seronok sangat. Sebab tu bila ada waktu yang baik dalam hidup, nikmati betul-betul. Kita tak pernah tahu, mungkin hari yang kita lalui sekarang pun, satu hari nanti akan jadi kenangan yang terindah. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Teruskan bersama National FM, Sentiasa di Hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira. Sekarang jam 4 pagi. Mungkin ada yang sudah bangun pagi, sudah mula menyiapkan sarapan, menyiapkan diri. Dan kadang-kadang ada hari kita bangun pagi, semuanya rasa serba tak kena. Kerja tak menjadi, fikiran serabut. Nak senyum pun rasa macam kena paksa diri tu untuk senyum. Tapi biasanya dalam hari yang macam tu, akan ada juga satu benda kecil yang boleh ubah suasana. Mungkin ada orang buat kita ketawa, dapat berita yang baik, ataupun sekadar dengar lagu yang kita suka. Tak semestinya masalah tu terus hilang, tapi sekurang-kurangnya hati anda terasa ringan sedikit. Dan semoga lagu selepas ini boleh buat anda kembali senyum.

0: simpati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat di segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya, melihat dan memahami situasi seorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin

Westlife dengan You Raise Me Up. Mira rasa dalam hidup ni mesti ada sekurang-kurangnya seorang yang pernah jadi tempat kita bersandar pada waktu kita rasa sudah tidak mampu lagi. Mungkin ibu ayah, mungkin pasangan, sahabat ataupun seseorang yang pernah cakap dekat kita, "Tak apa, saya ada untuk awak." Waktu kita benar-benar perlukan air tersebut, memang rasanya terus tersemat di hati. Kadang-kadang dia sendiri tak sedar pun betapa besarnya peranan dia dalam hidup kita. Jadi kalau anda ada seseorang sebegitu dalam hidup, hargailah dia. Dan jika berkesempatan, beritahu dia, "Terima kasih kerana pernah ada waktu saya perlukan seseorang." Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, Memori Tercipta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasrul FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan dengan berbaki 1 jam 20 minit lagi sehingga saya akan meninggalkan anda, mengundur diri. Tapi sebelum itu saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang lebih tenang suasananya untuk hari ini. Ada lagu yang bila kita mainkan baru beberapa saat mendengar melodinya, kita dah tahu dah itu lagu apa. Dan kadang-kadang lagu lama ni bukan sekadar kita ingat liriknya, tapi sekali dengan kenangan waktu kita selalu dengar lagu tu dahulu kala. Mungkin teringat rumah lama, perjalanan dengan keluarga, ataupun seseorang yang pernah sama-sama kita dengar lagu tu. Itulah menariknya muzik. Lagunya tetap sama, tapi setiap orang mungkin ada cerita yang berbeza bila mendengarnya. Jadi Mira nak membawa anda imbau kembali kenangan lama dengan lagu seterusnya, Pelangi Petang. Nasional FM sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Hasanah FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.02 minit pagi. Dan di luar mungkin masih gelap, tapi tidak lama lagi suasana akan mula berubah. Ada yang mungkin sudah mula bangun, lampu rumah mungkin sudah mula menyala, dan jalan raya pun perlahan-perlahan akan kembali sibuk. Kita pula masih ada satu jam lagi bersama sebelum Mira undur diri. Jadi sementara pagi belum betul-betul bermula, kita nikmati dulu waktu yang tenang ini. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 2. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: RTM Kids secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Empati sebagai budaya sosial.
2: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara automatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada denotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan perkataan-perkataan baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembutkan sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud cacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada denotasi maksudnya negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita tangani secara intellectual dan sebagainya lah.
1: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: kalau kita terbebas, tuan-tuan, tergesa-gesalah agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ini dan itu, tuan-tuan. Ha. Jadi ini adalah tipu daya yang ketiga, bisikan daripada syaitan. Oh, kat masjid sana cepat sikit, masjid sini lambat, tuan-tuan. Itu adalah perkara yang selalu berlaku ketika kita mulakan amal ibadah, khususnya ibadah sunnah. Sebab tu kita digalakkan untuk berjemaah ke masjid. Ha, sebab solat berjemaah di masjid ni dia akan lebih sempurna. Ha, tuan, lebih sempurna kan. Dan kita dalam keadaan yang baik, suasananya baik. Kalau kita solat ke masjid, insya-Allah qobliyah ba'diyah kita buat. Ha, tapi kalau kita solat ke rumah seorang-seorang, ha, kebanyakannya qobliyah ba'diyahnya tak buatlah, tuan. Ha. Walaupun hanya amal ibadah sunat, tapi amal ibadah sunat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita datang ke masjid kan, datang awal, kita solat qobliyah, kita solat ba'diyah, tuan. Ha. Kita ajak-ajak tuan, solat Jumaat saja tuan. Solat Jumaat kan, yang sangat ditekankan adalah ba'diyah Jumaat. Ha, tapi kita boleh solat qobliyah Jumaat, tapi ramai kadang-kadang yang tidak melaksanakan ba'diyah Jumaat. Tuan, ha, kenapa? Tergesa-gesa untuk makan, tergesa-gesa untuk urusan-urusan yang lainnya. Tuan, ha, sedangkan kita tahu hari Jumaat itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi apabila Allah melindungi si hamba dan ia menolaknya dengan mengatakan, ha, dapat menolak tipu daya tersebut. Dalam hatinya mengatakan, amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Maka kita kena menolak bisikan syaitan dengan cara apa? Kita kuatkan dalam hati kita bahawasanya amal yang sedikit yang kita buat dengan cara sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Baca Quran nak cepat khatam, tuan kan, ha, laju je baca Quran tuan, ha, tanpa memikirkan apa maknanya, apa nasihatnya, apa panduannya. Ha, ini adalah apa-apa yang merupakan satu bisikan syaitan untuk kita supaya apa? Supaya amal ibadah kita tidak sempurna, tuan. Ha, ini adalah tipu daya yang ketiga. Ha, jadi kita kena tolak tipu daya ni, ha, dengan apa? Dengan mengatakan amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tetapi kurang sempurna. Maka kalau tak berjaya juga, tuan-tuan, ha, dia kita, seseorang itu, hamba itu dapat menolaknya, tipu daya syaitan tersebut, dia menolaknya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keempat. Kan kita hari-hari baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan, daripada kejahatan syaitan yang direjam. Bahkan Allah perintahkan kita wa idza quri'al quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kita nak baca Quran pun kita diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah daripada tipu daya syaitan, tuan-tuan. Kenapa? Bila kita baca laju, tergesa-gesa, maka satu, tidak dapat manfaat yang sempurna. Yang kedua, kadang-kadang bacaan kita tidak tepat, salah. Takut-takutnya kita risau wal Quran yal'anu. Bukannya Quran memberikan syafaat kepada kita, tapi Quran memberikan laknatnya kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian, kalau syaitan tak berjaya dengan bisikan yang ketiga, maknanya hamba itu dapat menolak bisikan tersebut, maka dia akan membisikkan dengan cara yang keempat. Apa caranya? Syaitan akan membisikkan kepada hamba tersebut untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin. Dia akan bisikkan kepada orang tersebut, kau kena ibadah dengan cara yang baik, pakaian kena elok kan. Apa tujuannya? Dipalingkan sedikit daripada hati hamba tersebut. Apa dia? Supaya apa? niatnya diubah agar orang-orang tahu bahawa engkau adalah ahli ibadah. Ha, dia pakai pakaian bagus, kemudian ibadahnya kemas, tapi dalam hati itu terselit. Bisikan syaitan apa dia? Supaya orang ingat engkau adalah ahli ibadah. Supaya orang menganggap engkau ahli ibadah. Kita berpakaian solat kan? Kita beribadah. Maka kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan. Kau tengok. Pakaian kau ni macam ahli ibadah. Itulah bisikan syaitan. Maknanya dipalingkan niat hati kita ni. Yang sepatutnya amal ibadah itu adalah kerana Allah. Kita pakai pakaian kemas kerana Allah. Kita laksanakan solat secara yang terbaik itu dengan kerana Allah. Kita baca Quran dengan bagus itu kerana Allah. Tapi dipalingkan, dibisikkan oleh syaitan. Supaya apa? Supaya kita dipandang oleh orang lain sebagai ahli ibadah. Sehingga kita mengharapkan kedudukan di hati manusia. Ini adalah yang lebih halus sikit. Lebih halus lagi pada yang tadi. Maknanya ini berkaitan dengan hati. Kadang-kadang ini berlaku pada kita, tuan-tuan. Kan? Datang awal. Kemudian kita pakaian-pakaian elok, pakaian kemas. Kan? Kadang-kadang tujuannya adalah kadang-kadang iblis itu membisikkan kepada kita supaya apa? Supaya agar orang-orang lain tahu bahawa kita adalah ahli ibadah. Maknanya kita mengharapkan kedudukan di hati orang lain. Maka ia dah masuk penyakit riak. Dibuatkan ibadah kita itu riak. Bukan kerana Allah. Tapi kerana apa? Kerana pandangan manusia. Ini lebih halus sikit. Maka pengarang kitab mengatakan, apabila Allah melindungi hamba tersebut, Allah melindungi hamba tersebut dan dia berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, dia berjaya tolak. Dia kata apa? Apakah perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Tidakkah cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala? Dia berjaya tolak. Kita ni beramal kalau kerana manusia Allah mengetahui. Dan kita ni beramal kerana manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maka dia dapat tolak. Tuan-tuan. Sehingga syaitan pun kecewa. Maka bila syaitan dah kecewa, dia akan lanjutkan dengan menggunakan cara yang kelima. Halus lagi. Allahumma salli ala si Muhammad. Maka yang kelima apa dia? Tuan-tuan. Yang kelima, syaitan akan menjerumuskan hamba pada perbuatan ujub. Tadi riak. Kemudian bila dah lepas riak, dia akan bisikkan pula untuk rasa ujub. Ujub ni apa? Dia kagum dengan amal diri sendiri ataupun kagum dengan diri sendiri. Kan, aku ni senang betul lah berjemaah kan. Subuh bangun awal. Kemudian berjemaah ke masjid. Jadi rasa kagum dengan amal dia sendiri. Kan? Dalam keadaan dia tak risau, dia tak bimbang kalau Allah tarik balik nikmat tu. Tapi kalau kita risau, bimbang, sebab apa tuan-tuan? Kita beramal ni mesti kita akan rasa lebih daripada orang lain. Cumanya kita kena ada bimbang, kena ada risau. Kalau Allah tarik balik nikmat hidayah ni, habis hilang. Kan? Kalau Allah tarik balik nikmat kesihatan ni, tak boleh ibadah lah. Allah tarik balik nikmat keamanan, tak boleh ibadah lah. Kita kena ada risau. Kena ada disiplin, bimbang. Jadi apa caranya? Maka kita kena tahu bahawasanya kita dapat beribadah ni kerana apa? Kerana kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita hidayah, kan? Allah permudahkan urusan-urusan kita, kan? Pernah tak tuan-tuan kita nak beribadah tapi disibukkan dengan urusan. Tak dapat ibadah, kan? Lambat juga sembahyang. Lambat tak sempat baca Quran hari ni. Kerana kesibukan. Ada juga kadang-kadang nak ibadah. Nak ibadah lah ni. Dah planning dah. Tiba-tiba sakit. Kita nak ibadah. Tiba-tiba ada virus, COVID. Tak boleh main Jumaat, tak boleh. Buat ni, tak boleh. Hanya sibadah lah. Kat rumah je. Jadi kita kagum dengan amal sendiri. Masuk kagum kat sini apa dia? Dia tak risau, tak bimbang. Allah tarik balik hidayah tersebut. Tapi kalau dia masih bimbang, dia masih risau, Allah tarik balik hidayah tersebut, maka itu tidak dianggap ujub. Dia bersyukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan solat awal waktu. Allah mudahkan dia pandai baca Quran. Allah mudahkan dia untuk pergi haji pada usia muda. Allah mudahkan dia untuk buat kebaikan. Dalam masa yang sama, hati dia risau, bimbang, takut-takut Allah tarik balik nikmat tu, maka tidak dia panggil ujub. Yang dipanggil ujub ni kalau tak ada bimbang langsung, seakan-akan dialah yang buat sendiri, dialah yang berusaha sendiri, dialah yang planning dia. Ini adalah ujub. Dengan apa? Syaitan bisikkan macam mana? Syaitan bisikkan ujub ni macam mana? Dia bisikkan apa? Dia kata apa? Hebatnya engkau. Kau ni bersemangat betul lah. Kan? Apabila Allah Ta'ala melindungi hamba yang tersebut, hamba si hamba yang kemudian menolak pujian itu dengan mengatakan, jadi kalau Allah melindungi kita dengan kita menolak bisikan syaitan tu, tuan-tuan, bisikan syaitan ni akan sentiasa ada, tuan-tuan, dalam diri kita akan sentiasa ada. Sama ada kita ikutkan ataupun kita tolak dia. Jadi kalau hamba tersebut berjaya, Allah melindungi hamba tersebut, kemudian dia menolak pujian itu dengan mengatakan, anugerah itu adalah milik Allah, aku dapat beribadah ni sebab Allah mudahkan, kan? Allah berikan aku kesihatan, tuan-tuan, Allah berikan aku hidayah, Allah berikan aku kekuatan. Dia kata apa? Dialah yang menentukannya kepadaku dengan taufiknya. Allah lah yang mudahkan kita untuk beribadah dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahumma

dalam suasana yang masih tenang, ada satu perkara yang Mira ingin kongsikan dengan anda pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Kehilangan orang yang kita sayang memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita biasakan. Mungkin antara perkara paling sukar untuk diterima ialah hidup tetap perlu diteruskan. Walaupun orang yang selama ini menjadi sebahagian daripada hidup kita sudah tiada. Rasa rindu tu mungkin tak akan hilang sepenuhnya. Kita cuma perlu perlahan-lahan belajar untuk hidup dengannya. Dan mungkin cara terbaik untuk terus membawa mereka bersama kita adalah dengan mengingati segala kebaikan, meneruskan perkara baik yang pernah mereka ajarkan dan tak pernah putus mengirimkan doa. Kerana ada insan yang sudah tiada di depan mata, tetapi kasih dan kenangannya tetap tinggal dalam hati kita. Terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni? Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati? Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
2: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
1: 3R maksudnya apa tu?
2: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
1: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandang-mandang suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri, sebab negara kita kan ada undang-undang.
2: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Apa?

0: Daul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih.

0: dan juga Nabi yang saleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita SAW juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran JAKIM.

saja. Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.

0: Ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Perak Sejahtera untuk koma semua.
2: Ya, apa khabar semuanya? 29 September 2026, 6.51 minit pagi. Mim dan juga Rui dekat sini. Pembuka siaran untuk Gegar Pagi hari ini.
1: Yap, Selasa 29 September 2026 semakin menghampiri penghujung bulan September.
2: Yalah, itulah. Do wake me up when September end lah.
1: Oh yo, ya, macam eh itu Mika punya kata-kata
2: begini. I want to sleep already.
1: No lah, you must get up lah.
2: Apa kita terus bangun hari ni untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita hari ni. Mungkin banyak yang benda koma nak buat hari ni kan, benda-benda yang penting dalam hidup koma, insyaAllah.
1: Yep.
2: Semoga Allah mudahkan segala urusan koma kan. Mungkin segala rancangan koma tu dah dirancang dengan sebaiknya, semoga berjalan dengan lancar. Tapi ingatlah, sebaik-baik perancang adalah Allah SWT.
1: Yang sedang memandu, berhati-hati. Semoga selamat, jangan bawa kereta lelaju pagi ni.
2: Pelan-pelan cukup.
1: Bagi signal koma.
2: Yang tu orang duk marah tu. Tak bagi pada Joe. Mat dah kena semalam ni.
1: Jangan baby pagi ni. Kejap lagi di jam seterusnya kami nak kongsikan bersama dengan koma cuaca dan juga laporan bomba.
2: Kita ada utama di Akbar, kita ada Water Perak dan juga kita ada Zeti.
1: Jadi terus kekal layan radio nombor 1 orang Perak.
2: Koma aja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Emak, sejuk no ayonya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

Pemimpin dunia hargai jasa legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Haa, bye.
2: Yuk, yuk semua. Bagus, jangan lupa cak. Untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk koma aja.

0: sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ini korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Pera FM.
2: Kau kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak, penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: kembali bersama di jam yang kedua berteman dengan kami berdua, Min dan juga Rik kat sini.
1: Ya, hari ini hari Selasa 29 September 2026 yang sedang memandu hati-hati. Pastikan jarak selamat kenderaan koma tau.
0: Dan sekarang ini kami nak bawakan terus pendengaran anda. Cuaca Espera.
1: Jadi kita terus bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan puan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Sherry, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Selasa 29 September 2026. Untuk makluman, pagi ini Met Malaysia tidak mengeluarkan amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca baik diramalkan untuk seluruh negeri Perak. Pada sebelah petang, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan hampir seluruh daerah negeri Perak. Manakala, pada sebelah malam pula dijangkakan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman melibatkan daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar dan Hilir Perak. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.mbt.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Cuaca
3: Espera. To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.5.

untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM.

0: Ya, kalau kamu berada di Manjoi, kamu boleh mendengarkan kami melalui frekuensinya 95.6 MHz.
1: Ya, apa khabar orang Manjoi?
0: Dia jauh tapi dekat.
1: Selamat pagi untuk semua-semua yang mendengarkan Pada FM pada pagi ini. Tak kisahlah di mana aja kamu mendengarkan suara kami berdua dekat sini. Kita nak cakap selamat pagi lah.
0: Dan sekarang ni kami nak bawakan koma.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai kita, Tuan Halik kita dengan laporannya. Silakan Tuan.
3: Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, dalam kanan penguasa bomba, Halid bin Mazin selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 28 September 2026 adalah sebanyak 42 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 20 kes dan bagi kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Nazar Citra di alamat Jalan Cendrang Lama Tapah Perak. Terbakar 50% dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah komando operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep risio. Sesuai mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran salur bantu mula bekalan air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes-kes penyelamatan pula adalah sebanyak 6 kes dan bagi kes-kes penyelamatan adalah seperti berikut. Terima maklumat daripada pihak polis, terdapat seorang lelaki dewasa berbangsa Melayu berusia lingkungan 26 tahun yang mengalami masalah OKU lembam dan mengidap penyakit asma, dilaporkan telah hilang dari rumahnya dan dipercayai lari ke dalam kawasan ladang kelapa sawit di belakang rumah di alamat nombor 7 JKKK Medan Imam Dolar, Kampung Batu 8, Jalan Tanjung Tualang, Batu Gajah, Perak. Operasi dimalangkan oleh pihak polis yang menyatakan abang mangsa telah membuat laporan polis, telah menyedari adiknya tiada di rumah dan pintu belakang telah terbuka. Hasil perbincangan, ketua operasi bersama dengan pihak polis, anggota bersama pihak polis disertai dengan unit kanan telah berpecah kepada 6 kumpulan dan melakukan kerja-kerja pencarian di dalam kawasan ladang sawit tersebut. Seterusnya, berlaku kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kereta jenis Toyota Vios di alamat berhadapan Politeknik Sultan Azlan Shah, Slim River, Perak, telah terbabas dengan sendiri lalu melanggar sebatang tiang elektrik. Terdapat seorang mangsa lelaki India berumur 34 tahun iaitu pemandu kenderaan tersebut masih berada dalam kenderaan dan mengalami kesedaran ringan dan tersepit di bahagian tangan kanan pada steering kenderaan. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep saver, seterusnya mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja menyelamat bagi mengeluarkan tangan mangsa yang tersepit menggunakan rescue tool. Mangsa seterusnya dibawa ke hospital Sea River dengan menggunakan jentera MRS untuk tindakan selanjutnya. Bagi lain-lain kes yang terima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 15 kes. Akhir kata, para pengasian perlulah mengambil berat mengenai faktor kembayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pengasian juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Ali Mohd Mazin, dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Sistem aplikasi Mas 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. Save Me 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. Save Me 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan Save Me 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. Mas dan aplikasi 999 membedakan bantuan kecemasan.
5: 5.6 MHz.

ada masalah bau mulut. Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?

0: Ibu daripada informasi tentunya untuk Koma Aja dah pun 7.47 minit pagi.
1: Alright, kita nak terus kongsikan antara tajuk utama di akhbar kita pada pagi ini untuk edisi hari ini lah, hari Selasa 29 September 2026.
0: Antara yang boleh dikongsikan.
1: Ya, ini 14 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 5 pagi. Di mana sebanyak 14 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 5 pagi ini. Di mana Pasir Gudang catat bacaan tertinggi iaitu 165, Batu Pahat kedua dengan 160 bacaannya.
0: Dan juga mekanik direman 4 hari bantu siasatan kes sembunyi kelahiran bayi. Ini yang berlaku di Dungun. Seorang mekanik direman 4 hari bagi membantu siasatan kes seorang pelajar perempuan berusia 19 tahun yang dipercayai menyembunyikan kelahiran bayi lelaki di sebuah asrama institusi pendidikan di daerah itu pada 9 September lalu.
1: Baik, dan juga antara lain peralihan cuaca, kekurangan oksigen punca ikan mati di Tasik Iskandar. Ini berlaku di Seri Iskandar di mana kematian ikan dalam kuantiti banyak di Tasik Iskandar. Seri Iskandar dipercayai berpunca akibat peralihan cuaca dan juga kekurangan oksigen. Di mana Majlis Perak Tengah membuat aduan selepas menemui banyak bangkai ikan. Tengok ikan pun ni.
0: Alamak, macam kelah tu.
1: Mana ni?
0: Tahu tak pastilah tu kan.
1: Temoleh.
0: Alamak.
1: Temoleh?
0: Ui, temoleh man. Okey, dan juga antara yang boleh kami kongsikan lagi, antara tajuk utama di akhbar, warga emas maut terperangkap dalam kebakaran rumah di Kampung Kuala Dong. Yang berlaku di Kuantan, seorang lelaki warga emas ditemukan maut selepas dipercayai terperangkap di bahagian ruang tamu dalam kejadian kebakaran sebuah rumah di Kampung Kuala Dong Raub semalam.
1: Baik, dan juga bertolak negara Amerika Syarikat akan dipaksa keluar dari Asia Barat, Mujtaba Khamenei. Di mana pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berkata Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat selepas menerima apa yang disifatkannya sebagai pukulan yang menyakitkan daripada Tehran.
0: Dan juga timbunan sampah setinggi 15 meter cemari Sungai Turak di Bangladesh. Yang berlaku di Ghazipur. Timbunan sampah setinggi kira-kira 15 meter di tepi lebuh raya Dhaka Tanggail. Mengancam Sungai Turak dan mengganggu kehidupan penduduk setempat.
1: Mika baca tu kan. Macam orang sana.
0: Simulasi kan.
1: Simulasi. Ghazipur. Okey, berita sukan Asia FIFA 2026, Harimau Melaya terikat 0-0 dengan Indonesia, di mana Harimau Melaya sekadar seri 0-0 dengan Indonesia dalam asing kumpulan A Division 1 Piala Asia FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Di mana Malaysia mempunyai kelebihan jumlah pemain sejak minit ke-37. 11 Tom Haye dilayangkan kad merah susulan semakan video bantuan pengadil VAR berikutan terjahan terhadap Arif Aiman Muhammad Anapi. Maksudnya dia memain 10 orang tu. Lawan sebelah.
0: Lawan sebelah.
1: Kosong-kosong ke?
0: Tapi apapun, tahniah dan juga orang kata
1: semangat,
0: terima kasih lah kepada

0: penyokong yang hadir ke sana.
1: Oi, pergi sana?
0: Ya.
1: Gelora Bung Karno.
0: Di stadium yang berlangsung ya, Gelora Bung Karno semalam. Dan dengar kabarnya demo pun atas faktor keselamatan, mereka terpaksa orang kata diiring lah keluar daripada stadium tu. Memang kalau kita cerita mengenai stadium Gelora Bung Karno ni, memang ada auranya tersendiri lah.
1: Ya.
0: Kalau Mika pun masuk, ingat naik barakuda tu.
1: Barakuda ha. Kata kebel tu.
0: Ya.
1: Makan modal.
0: Okey, dan terakhir, Malaysia tewaskan Filipina, mara saingan akhir sepak takraw. Tahniah juga diucapkan kepada skuad regu sepak takraw negara.
1: Mantap.
0: Bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Filipina 2-1 dalam aksi separuh akhir antara regu Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, sekaligus menempah tiket ke perlawanan akhir dan berpeluang memburu emas berganda.
1: Wah, mantap. Wah, itu dapat main lah itu kan, Sian?
0: Itu dah rasanya dah menang ke regu Thailand rasanya.
1: Ni menang kita ni. Apapun kita nantikan lah. Dan itu yang boleh kami kongsikan, dan utama di akhbar kejap lagi kita ada water perak yang akan dibacakan oleh Sinar Suria.
0: Ya, jadi terus kekal lekat
2: Hashtag terus kekal Sekera FM Temani Koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.